dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih bersama Kedua Dividian ya. Tentunya 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Nah, kali ini aku punya beberapa informasi juga terkait dengan dunia olahraga. Timnas kita ya bakal main nih nanti malam ya. Semoga bisa memberikan hasil yang positif tentunya ya. Kita tunggu nih. Laga perdana ya untuk FIFA Asian Cup ya. Melawan Singapura. Ditunggu saja nanti di jam berapa sih? 20 ya? Di jam 8 malam berarti ya. Aku pun juga ada rencana buat nobar. Apakah kita akan ketemu? Berarti memang dunia tuh sesempit daun kelor ya. Dari sekian banyak bisa ketemu tuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, terkait dengan dunia olahraga. Ada informasi apa nih ya? Jadi sudah ditinjau nih ya untuk Stadion Sijala Harupat oleh Erick Thohir. Waduh. Untuk melihat kesiapan ya terkait dengan gelaran FIFA Series Cup 2026. Jadi Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung ini bersiap menjadi panggung pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 sehari sebelum laga ya di grup B divisi 1 digelar. Jadi ketum kita Erick Thohir ini menuju langsung dan melihat terkait dengan kesiapan stadion. Nah, Bapak Erick juga memastikan bahwa persiapan stadion berjalan sesuai dengan rencana. Setelah satu yang masih dikebut ya adalah pemasangan branding turnamen yang pada hari Kamis itu kemarin dilihat masih 80%. Nah, selain kesiapan fasilitas, Bapak Erick juga memastikan kondisi lapangan dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk pertandingan berstandar FIFA. Ia juga mengatakan penyelenggaraan turnamen ini juga dapat didukung dari FIFA, termasuk dalam urusan akomodasi serta logistik dan transportasi tim. FIFA menurut Bapak Erick ya, setelah memesan sejumlah hotel di Bandung untuk pemain dan juga official tim yang berlaga di grup B. Dan dukungan tersebut juga dinilai membantu juga persiapan Indonesia sebagai tuan rumah gitu ya. Nah, Stadion Sijala Harupat ini menjadi markas 4 tim grup B, yakni Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Begitu ya, kalau Indonesia masuknya di GBK di Jakarta nanti malam nih, laga perdana melawan Singapura Indonesia ya. Kita berharap bisa meraih hasil yang positif ya, 3 poin kita amankan sehingga nantinya bisa lebih pede lagi ya melangkah di pertandingan selanjutnya. Begitu, kita mah masih menantikan ya bagaimana jalannya pertandingan, bagaimana skuad kita ya bermain. Waduh, apakah ya kerinduan kita akan permainan eranya STY akan muncul kembali di eranya John Hartman? Ya kita tunggu aja.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu? Radio FM, Purwakarta.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia ini kembali membawa pulang emas yang hilang hampir 3 dekade, dan setelah berakhir terakhir kalinya ya itu berjaya di Asian Games Bangkok 1998. Indonesia ini harus menunggu 28 tahun ya untuk kembali mengejar emas tersebut. Dan sejarah emas bergu putra Indonesia dimulai di kandang sendiri, yakni pada Asian Games Jakarta 1962. Udah lama banget tuh ya. Nah, akhirnya Indonesia juga bisa merebut kembali nih emas yang dulu hilang. Jadi tim bulu tangkis bergu Indonesia ini melewati jalan terjal menuju perebutan medali emas Asian Games ya di Nagoya 2026. Sempat dipaksa bekerja keras pada perempat final, skuad merah putih kemudian bangkit di semifinal dan akhirnya juga menantang China di partai puncak ya. Akhirnya menang dramatis Indonesia tuh. Emas untuk Asian Games badminton bergu putra pulang ke tanah air ya. Setelah 28 tahun ya, itu melalang buana. Iya, melalang buana gak tuh? Ada. Akhirnya ya, Indonesia kembali lagi. Nah, semoga nih diikuti sama cabur-cabur yang lain termasuk sepak bola ya. Ini juga sama bisa menang untuk ke FIFA Asian Cup 2026.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan, hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 nih, aku masih nunggu ya partisipasi dari kamu nih. Ngasih tahu dong informasi ya terkait dengan makan di pagi ini nih. Enaknya tuh apa gitu. Apakah bubur ayam masih menjadi solusi di pagi hari? Atau yang lainnya ya? Aku mau bacakan dulu yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih ya. Ada Kevin ikutan gabung aja. Katanya tanggal tua lagi bokek nih kak ya. Sarapan kerupuk sama kecap aja. Lo. Dulu waktu kecil aku juga kayak gitu ya. Bukan masalah ada duit atau enggaknya. Tapi enaknya kayak gitu emang. Kerupuk dikecapin. Anak sekarang enggak ada kayaknya kayak gitu ya. Terus juga ada Raihan ikutan gabung katanya sarapan pakai cinta. Pakai cinta. Emang bisa cinta dimakan? Makan api nanti yang ada ya. Jangan gitu ya. Ini ada Ricky Horoskop katanya bubur ayam ya. Oke, kalau enggak nih pecel telur plus peyek teri. Enak tuh. Enak itu terbaik ya. Memang enak. Ada andai ku bisa ya. Ada makanan kayak gitu di sini. Udah, enggak usah pakai lama ya. Langsung sikat habis. Ada sayangnya enggak ada. Cari air panasnya susah ya. Ada bikin kopi aja susah. Yaudah, aku juga punya informasi ini buat kalian juga ya. Terkait dengan cara mencintai diri kalian sendiri. Nanti aku bakal berikan itu semua. Maka dari itu stay tune aja. Di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ya, ada cara tersendiri untuk mencintai diri sendiri. Waduh, langkahnya sederhana aja. Jadi self love alias mencintai diri sendiri ya, ini juga tidak semata-mata memanjakan diri dengan makanan yang enak atau juga mungkin beli barang-barang yang branded gitu ya, mahal gitu ya. Nah, cara mencintai diri sendiri bisa dimulai dengan adanya beberapa langkah sederhana, dan mencintai diri sendiri berarti kalian juga memiliki rasa bahwa diri layak dicintai ya, atau juga di

Katakan bahwa ponsel itu ada tandanya kalau butuh diisi. Nah, kita juga perlu ya mendengarkan kapan kita ini lagi butuh sesuatu untuk diri kita sendiri ya. Kita ingat bahwa kita butuh istirahat, tidur yang cukup ya untuk tiap malamnya dan juga berkualitas. Kemudian dalam pekerjaan kita juga harus bisa memisahkan jam kerja sama jam istirahat. Itulah dia ya, mendengarkan diri kita sendiri tuh ya. Jangan-jangan sebenarnya tubuh tuh udah kasih sinyal bahwa harusnya kamu istirahat, cuma kamu ngeyel aja.

0: mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: Kami dari

0: Tok.
1: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara.
0: Dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
1: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Bahas apa sih? Udah jelas ya. Membahas mencintai diri sendiri. Aku ambil lagi nih dari cnnindonesia.com ya. Kalau tadi mendengarkan kebutuhan diri, sekarang berani bilang tidak. Nah ini penting banget nih ya. Jadi cara mencintai diri sendiri itu juga bisa dimulai dengan kata tidak. Dan sebagai orang juga ya, ini merasa bahwa memiliki rasa tidak enakan ya. Atau dikira jahat kalau kita menolak sesuatu gitu ya. Padahal satu kata ini juga merupakan wujud kamu menyayangi diri kamu sendiri ya. Nah aku susah nih yang kayak gini nih ya. Yang ada malah nanti tambah capek. Karena harus bantu sana dan sini ya. Nah setiap orang juga memiliki prioritas berbeda. Seperti halnya mungkin diri kalian ya. Jadi ketika merasa sedang tidak bisa memberikan bantuan. Atau ada tugas yang perlu diselesaikan ya bilang aja enggak gitu ya. Itu juga berikan waktu untuk diri sendiri, ini penting banget ya. Dan beberapa orang juga mengeluh tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Jadi untuk melakukan hobi atau sejenak menepi dari rutinitas aja tuh udah susah gitu ya. Nah menurut psikolog Ines ini mengingatkan bahwa me-time alias waktu untuk diri sendiri ya. Itu juga memerlukan waktu yang lama ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya bisa dapet gitu me-time-nya gitu ya. Padahal waktunya padat banget gitu. Nah yang jelas ya, buat kamu yang suka membaca buku gitu ya, itu bisa juga meluangkan waktu 15-30 menit. Nah kalau aku me-time-nya biasanya nonton ya, ada lumayan lah. Ya paling gak setengah jam gitu ya. Kalau hitungannya di bawah setengah jam tuh kayak masih kurang. Tapi kalau sejam ya kelamaan juga. Oke, kita nanti akan cari tahu lagi dah ya, bagaimana sih caranya untuk bisa memanjakan diri kita.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

81 tahun RRI menemani menginspirasi ya, masih setia temani kamu tentunya dengan informasi mencintai diri sendiri ya. Kalau tadi nih yang pertama, mendengarkan kebutuhan diri kita, terus juga berani untuk bilang tidak gitu ya. Kalau emang lagi gak bisa ya bilang aja gak bisa ya. Dan memberikan waktu untuk diri sendiri alias me time itu perlu. Selain itu juga yang terakhir adalah menerima bahwa ada yang tidak bisa diubah ya. Kalau gak bisa diubah ya wes gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya, memang di luar kontrol kita. Nah, cara mencintai diri sendiri ya, salah satunya juga menerima bahwa memang ada hal yang tidak bisa dirubah dan memikirkan hal tersebut terus menerus gitu ya, di luar kontrol kita. Itu juga bisa bikin kita stres dan juga overthinking ya. Jadi fokus aja pada hal-hal yang bisa dirubah, itu dia . Ada 4 kurang lebih cara untuk mencintai diri sendiri, menerima bahwa tidak ada yang bisa dirubah ya, terus juga memberikan me time kepada diri kita, waktu untuk diri kita, bilang tidak kalau memang tidak bisa, dan mendengarkan kebutuhan diri kita sendiri . Lengkapnya bisa dilihat informasinya, cara mencintai diri sendiri mulai dari 4 hal sederhana di cnnindonesia.com. Setelah ini kita akan lanjut lagi ya untuk ngobrolin terkait dengan pemanfaatan limbah dapur nih ya untuk lingkungan. Narasumbernya siapa tadi ya? Belum kenalan, ada bentar. Ini dia, ada Ermit Tri. Wah, udah kayak ini banget ya, kayak pohon. Ermit Tri. Terus juga ada Siti Nur Maila, itu juga nanti datang. Bukan datang sih, lewatnya Zoom. Nanti kita ngobrolnya lewat Zoom ya. Yaitu olah sampah dapur jadi solusi rumah ramah lingkungan. Ini dia nih buat yang ciwi-ciwi ya. Untuk memanfaatkan limbah dapur ya. Dari orang tuamu, ibumu yang masak masih ada sisa. Nah, itu bisa dimanfaatin ya. Stay tune terus. Tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Di Sepada kali ini ya, kita bakal ngobrol banyak seperti biasa juga di hari Jumat di jam 9. Kita bakal ngobrolin terkait dengan lingkungan. Waduh, kalau kemarin kita ngomongin terkait dengan Duta Hijau 2026. Nah, kali ini kita beda lagi nih. Kita mau bahas sesuatu hal yang sifatnya lebih ke, apa lagi ya, lingkungannya lebih kecil ya, lingkupnya lebih kecil tapi dampaknya begitu sangat besar ya. Kita ngomongin terkait dengan bumbu dapur, bukan bumbu dapur, sampah dapur ya. Kita mau ngomongin terkait dengan sampah dapur nih yang bisa, apa namanya, dimanfaatkan gitu ya untuk menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, untuk itu aku gak sendiri tentunya ya, ada dua narasumber kita yang terhubung lewat Zoom, teknologia, ya enggak? Kita sapa dulu, ada Kak Tri Amitri ya, Ermitri ya, ini selaku founder dari Comot, dan juga ada satu lagi, Kak Siti Nur Maila, ini selaku public relationship-nya. Oke, halo, gimana kabar pagi ini?
2: Halo Kak Dodi, sehat.
1: Oke, ini kalau boleh tahu nih Kak Ermit sama Kak Mela, aslinya di mana sih? Asli rumahnya nih kalian nih, tinggalnya di mana? Satu-satu dah.
3: Ermit dulu.
1: Oh, pingsut boleh dah pingsut. Lewat Zoom sekarang pingsutnya ya.
2: Oke, kalau aku pribadi dari Toyarja Purbalingga, Kak.
1: Oke, kalau Kak Mela?
3: Kalau saya aslinya sih Pekunsen, cuma saya sekarang domisili di Karanganas, Sukaraja.
1: Oh, oke.
3: Jadi artinya, masih area sini aja sih.
1: Iya. Artinya sebenarnya gak begitu jauh-jauh amat ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi untuk kesempatan pagi hari ini lagi berhalangan juga. Atau mungkin abis memanfaatkan apa namanya sampah yang ada di dapur ya. Untuk lingkungan yang lebih baik. Oke, Kak, ini kan kalian berdua tergabung dalam satu, apa sih, ada organisasi kah, ada kelompok kah, atau apa ini?
2: Iya, kami sebenarnya bertiga, Kak Dodi. Rekan kami dari tim media Mbak Tina, seperti itu. Jadi dari kami bertiga itu berasal dari komunitas Comots.
1: Nah, oke, Comots. Comots kan kalau kita ambil ya, tanpa apa tadi? Tanpa Z, Comots kan artinya kita ngambil gitu kan?
2: Ya.
1: Ya, dalam artian yang positif. Kalau yang negatif kan copet ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya komunitas apa sih Comot?
2: Jadi komunitas Comots itu dia base-nya atau tujuannya itu peduli terhadap isu-isu lingkungan. Nah, namun kegiatan kita yang utama itu adalah sustainable item atau memperpanjang masa guna barang, seperti itu, Kak. Masa guna barang. Barang yang tentunya masih layak pakai, seperti itu.
1: Oh, gitu ya. Jadi tapi untuk kali ini kita bahasnya terkait sama bumbu dapur. Nah, kalau tadi kan dijelaskan bahwa masa guna barang. Nah, kalau bumbu dapur kan boleh dibilang itu ada masa expirednya kan. Berarti ini gimana? Dua hal yang berbeda nih bahasan kita sama komunitas di Comot itu sendiri.
2: Jadi, ya Kak Mela mungkin.
3: Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Imot ya. Jadi kita itu komunitas yang peduli lingkungan. Nah, selain kita kayak memperguna masa guna barang, kita juga kayak mulai mengedukasi nih masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sampah-sampah yang dari dapur. Contoh, misal kayak kulit-kulit kayak gitu, kulit nanas, kulit jeruk, yang mana kita bisa manfaatkan sebagai produk ekoenzim. Nah, ekoenzim ini kan nanti turunannya manfaatnya juga banyak, nih, bisa dibuat sabun, dibuat alat kebersihan, untuk cairan kebersihan dan lain-lain kayak gitu, Kak.
1: Oke, ini berarti pemanfaatan yang boleh dibilang nggak simpel ya, karena kan biasanya ada pemanfaatan juga yang simpel kayak mungkin plastik gitu kan, itu cuma nanti bisa dirubah menjadi barang tertentu gitu. Tapi kalau ini kan ada prosesnya sendiri gitu, bahkan tadi dikatakan bahwa ada beberapa bahan-bahan dapur juga yang bisa dimanfaatkan untuk ekoenzim.
2: Iya,
3: tentunya itu.
1: Oke, nah ini biasanya nih untuk orang awam ya, terkait dengan tadi ekoenzimnya, sebenarnya ribet banget nggak sih untuk bisa bikin itu?
3: Oke, untuk proses pembuatannya sebenarnya nggak ribet ya, karena yang kita butuhkan itu cuma air, kemudian bahan organik, yaitu bisa sayuran, bisa kulit buah-buahan, atau mungkin kayak kulit bawang, kayak itu juga bisa. Dan juga molase atau gula, yang mana gula ini nanti untuk sebagai makanan bakteri baik yang akan membuat sebuah enzim, itu ekoenzim, kayak gitu sih, Kak. Memang untuk secara pembuatannya memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kurang lebih 3 bulan kayak gitu, sampai cairan tersebut bisa dimanfaatkan, kayak gitu, Kak.
1: Oke, itu medianya apa aja yang dibutuhkan untuk bisa buat ekoenzim? Ini kan nanti tujuannya juga untuk lingkungan juga kan?
3: Kalau medianya seperti yang tadi sudah disebutkan ya, ada air, bahan organik, dan juga gula. Nah, gula ini kita bisa pakai molase, bisa pakai gula jawa, ataupun memakai gula pasir, kayak gitu. Dan masing-masing ini ada takarannya. Biasanya tuh takaran yang bisa digunakan adalah 10 banding 3 banding 1, kayak gitu, Kak.
1: Oh,
3: atau
1: gitu.
3: Mungkin bisa pakai rasio volume juga bisa.
1: Ya, ya.
3: Dan nah, ini kemarin juga
1: untuk wadahnya, apa wadahnya? Apakah ya baskom biasa atau ada tong atau apa gitu? Ada wadah khususnya nggak sih?
2: Biasanya pakai wadah tertutup, Kak. Hmm. Nah, kalau misalnya kita mau coba belajar
3: kayak gitu,
2: ya coba belajar terlebih dahulu mungkin dari botol minuman mineral seperti itu, botol minyak goreng seperti itu.
1: Oke, itu plastik atau kaca?
2: Plastik dan kaca bisa kan?
1: Oke, okay. Artinya bahan yang nanti dicampurkan ke situ tidak ada reaksi yang berbahaya ya. Dalam artian kan kadang plastik takutnya nanti dia apa sih, kalau bahasa aku tuh lonyot gitu, meleleh gitu ya. Atau kalau kaca nanti takutnya pecah dan lain sebagainya, itu enggak ternyata ya?
2: Enggak.
1: Oke. Nah, ini mengolah sampah dapur ya, ini menjadi sebuah solusi untuk lingkungan. Nah, sampah dapur sendiri itu sebenarnya apa aja sih? Kalau kita mikir kan sisa-sisa yang buat masak atau mungkin sisa-sisa makanan itu kan sampah dapur. Tapi kalau dari Kak Mermit sama Mela sendiri, sampah dapur tuh yang kayak gimana sebenarnya?
2: Sebenarnya sampah dapur itu selain tadi yang telah disebutin sama Kak Dodi ya, dari sisa kulit bawang, kulit buah, kulit sayur gitu. Juga dari sisa makanan kita kayak nasi, terus ada minyak jelantah yang biasanya yang tinggal dikit banget di kuali itu, yang ada remahan-remahan bekas gorengan seperti itu juga termasuk dari sampah dapur seperti itu, Kak.
1: Oke, nah itu dimanfaatkan kembali ya, berarti setiap sampah bisa dimanfaatkan dengan hasil yang beda-beda?
2: Iya benar, seperti itu.
1: Oke,
3: jadi misal nih kayak sampah dapur, contoh sisa makanan nasi atau mungkin sisa makanan sayur kayak gitu ya, kita bisa olah untuk dibuat sebagai kompos kayak gitu. Atau mungkin nih kayak contoh kecil ya, sisa dari cucian air beras, nah ini tuh bisa kita manfaatkan sebagai pupuk cair organik, Kak, kayak gitu. Begitupun cangkang telur, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk juga, tapi memang harus ada apa ya, proses harus ya, dijemur dulu, dikeringkan, kemudian nanti ditumbuk kayak gitulah, atau di blender gitu biar jadi pupuk-pupuk kayak itu. Nah, itu nanti bisa untuk kita gunakan sebagai pupuk agar tanaman itu terhindar dari serangga-serangga kayak gitu, Kak.
1: Oke. Nah, ini untuk sampah dapur sendiri sebenarnya sih menyumbang sekian banyak enggak sih dari sampah-sampah yang ada? Atau kebanyakan malah sampah-sampah yang ada di tempat sampah, di TPA, itu kebanyakan bukan dari dapur justru? Atau gimana sih sebenarnya?
3: Jadi ini,

0: organik dan juga sampah anorganik kayak gitu kak.
1: Oke. Nah ini pemahaman-pemahaman ini kan boleh dibilang ya, banyak orang yang belum tahu ya. Apakah ini tujuan juga dari komunitas Comot nih untuk kasih edukasi ke masyarakat bahwa ada loh sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari sisa dapur gitu?
2: Iya, benar kak, itu juga salah satu tujuan kami sebenarnya. Jadi bikin komunitas selain sekaligus campaign sama masyarakat di sekitar seperti itu. Okay. Dan ternyata sampah dapur itu seperti yang Kak Mela katakan juga, ya tadi kan penyumbang sampah terbesar ya. Nah, dan itu juga yang lambat laun akan menjadi gas metana, dan itu yang membuat lapisan ozon menipis. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap-siap. Nanti kita akan ngobrolin lagi nih terkait dengan bagaimana sih mengolah sampah dapur jadi sebuah solusi gitu ya, untuk ramah lingkungan. Artinya tidak ada hal atau tidak ada barang yang terbuang percuma nih ya, bahkan dari sampah dapur pun bisa lebih berguna untuk lingkungan. Itu dia, nanti kita akan ulas lagi dah. Buat yang ingin bergabung juga silakan bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-312222, atau bergabung di live chat dari YouTube kita di RRI Purwokerto.

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM Purwakarta. Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita masih bahas nih ya terkait dengan pemanfaatan dari limbah yang ada ya, limbah dapur nih. Cakupan yang kecil gitu ya dari rumah tangga. Tapi di situ ternyata juga banyak yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga nih olahan sampah dapurnya. Tadi sempat diterangkan juga sama Mbak Mela kalau nggak salah gitu ya, terkait dengan bagaimana sih limbah atau sampah dapur ini bisa diolah menjadi ekoenzim. Nah, terus tadi sempat diulas juga bahwa setiap bahan berbeda-beda untuk olahannya. Nah ini gimana Mbak? Ini kan kalau ngomongin soal dapur gitu ya, itu banyak banget. Mungkin dari bahan makanan, sisa makanan, terus juga bumbu-bumbu dapurnya gitu ya. Itu kan banyak banget nih, medianya untuk bisa dijadikan hal lain daripada sampah-sampah yang ada, daripada sisa-sisa yang ada gitu ya. Nah sebenarnya bahan apa aja sih Mbak yang bisa digunakan nih, khususnya yang berasal dari dapur? Oke Mbak, tadi masih kemut. Oke.
3: Jadi selain ekoenzim tadi ya, nah beberapa bahan dapur yang bisa dimanfaatkan itu, contoh kayak ini, kita itu mulai beralih ke yang berpotensi menghasilkan sampah yang sulit terurai kayak gitu. Sebagai contoh pembuatan sampo kayak gitu ya. Jadi di rumah saya beberapa waktu ini sudah kayak mulai beralih gitu, bikin sampo-sampo yang alami kayak gitu, menggunakan lerak, kemudian flaxseed dan juga rosemary kayak gitu Kak. Nah selain itu juga untuk pemanfaatan sampah dapur lain, misal kayak habis bikin minuman rempah nih, nah itu biasanya kayak cengkeh, kemudian kayu manis, kemudian gula lawang, kita bisa manfaatkan untuk dibuat hair toner kayak gitu Kak, seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, bahan-bahan alami atau bahan-bahan dapur yang ada di rumah kita itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, baik itu body care atau skin care, malah ternyata bisa kayak gitu. Itu mungkin Mbak Enid.
4: Ya, jadi kemarin kita juga pernah bikin ini ya Kak, POC ya, pupuk organik cair dari sampah kulit cair. Bawang. Ya, dari sampah kulit bawang sama kulit pisang, karena kan setiap masak pasti bumbu utamanya ada bawang ya, nah gitu. Jadi kulitnya bisa kita gunakan, kita bikin menjadi POC, dan POC ini fermentasinya tidak lama seperti ekoenzim yang 3 bulan ya, baru bisa panen. Kalau POC ini dia seminggu sampai 2 minggu itu sudah bisa panen, dan kita aplikasikan kepada tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah seperti itu sebagai pestisida alami kalau POC.
2: Oke. Gitu. Ini kalau kita ngomongin lagi nih terkait dengan sampah dapur gitu ya, yang paling umum, yang paling mudah juga untuk diolah kalau dari kacamata Mbak Ermit atau juga Mbak Mela, apa sih sebenarnya sampah yang paling gampang aja deh, paling banyak dan paling mudah untuk diolah gitu?
4: Ya kalau kita sih kulit bawang seperti tadi ya. Nah kulit bawang karena paling mudah, paling banyak juga seperti itu.
2: Oke.
4: Mudah diolah.
2: Kalau kulit bawang tadi menjadi pupuk cair?
4: Iya, pupuk cair organik.
2: Oke. Nah itu berarti masing-masing bahan itu juga memiliki manfaatnya sendiri, pengolahannya sendiri. Ya. Dan waktu untuk mengolahnya juga berbeda-beda pasti ya?
4: Iya benar seperti itu.
2: Oke, yang paling cepat nih apa nih yang bisa dipraktekin, mungkin nggak cuma apa namanya, mereka-mereka yang praktekin di rumah tapi mungkin anak-anak kos gitu, yang gampang-gampang aja, simpel-simpel aja tapi bisa dipraktekin, manfaatnya juga kelihatan gitu.
4: Apa ya Kak Mel?
3: Ekoenzim mungkin salah satu sih Kak, salah satu opsi kayak gitu, karena memang bahannya mudah, murah, dan juga manfaatnya banyak kayak gitu Kak. Nah, cuma gitu sih, kendalanya di waktunya cukup lama kayak gitu. Soalnya kalau semisal nih, kita memposisikan sebagai anak kos kayak gitu ya, kalau semisal mau buat pupuk kayak gitu, sedangkan lahan kos kan terbatas, mau menanam di mana kayak gitu. Ya, jadi ya, apa yang mau digunakan dari pupuk tersebut kayak gitu. Mungkin kalau kita rumah sendiri kayak gitu ya, mungkin kita bisa memanfaatkan halaman untuk menanam-nanam sayuran atau yang lain, sehingga kita bisa memanfaatkan sampah dapur untuk dijadikan sebagai pupuk kayak gitu. Nah, yang paling gampang lainnya sih itu membuat kompos ya. Nah, itu kan juga kayak langsung sampah organik yang kita punya langsung dimasukkan aja ke tempat atau tong kompos kayak gitu. Cuma ya itu tadi kendalanya terkait dengan waktu, yang harus ada beberapa waktu diamkan biar dia jadi kompos gitu. Nah, paling yang paling cepatnya itu tadi yang dijelaskan sama Mbak Ermit, membuat POC, pupuk organik cair kayak gitu. Waktunya memang nggak terlalu lama, prosesnya mudah, dan bahannya juga gampang.
2: Oke, ini dalam pembuatan apa namanya, atau pengolahan sampah dari dapur sendiri, ini ada, kita perlu ke toko kimia nggak sih, beli bahan-bahan kimia gitu nggak sih, atau ya sebenarnya bahannya tuh gampang banget, di dapur pun juga kita bisa dapat gitu, nggak perlu harus yang repot-repot kayak kita kalau ngomongin bikin pupuk tuh kayak harus punya formula tersendiri yang bahannya juga harus beli ke toko khusus gitu. Sebenarnya gimana nih?
4: Kalau karena kita organik ya, jadi ya tidak ada menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu Kak. Paling-paling kalau ingin membeli molase itu pun di toko tani atau di toko ternak. Ya, seperti itu.
2: Oke, jadi ini memang benar-benar ramah banget buat lingkungan ya, dan ya, bisa mengurangi sampah, itu yang paling penting. Oke. Ini kalau pupuk-pupuk yang dibuat nih ya, dari apa namanya, sampah dapur ini, olahan sampah dapur, ini bisa buat semuanya, buat tanah, buat tanaman, atau buat apa gitu, semuanya bisa?
4: Iya, kalau untuk pupuk organik cair semuanya bisa Kak.
2: Oke.
4: Kalau iya, kalau iya Kak Mel.
3: Iya, jadi kalau misalnya kayak untuk ekoenzim kan, selain tadi untuk kayak kebersihan juga bisa untuk pupuk ya. Misalnya kalau misal kayak daun, dia kayak mungkin banyak serangga-serangga atau semut yang menggerumuti kayak gitu, kita bisa disemprot pakai ekoenzim sehingga nanti untuk menghindari dari kerumutan hama-hama kayak gitu bisa gitu. Nah, untuk yang kayak PPC kan itu bisa untuk lebih menyuburkan ya, menyuburkan untuk lebih menutrisikan tanaman gitu ya.
2: Oke, ini bisa diaplikasikan juga nggak sih ke tanaman hidroponik kayak gitu nggak sih, pupuk-pupuknya?
4: Bisa banget ya, bisa banget, tinggal dicampurin ke airnya atau disemprotkan ke daunnya seperti itu.
2: Oke, ini kalau kita ngomongin terkait dengan masa pakai atau kadaluarsa gitu, ini kan boleh dibilang diolah dari sampah dapur. Untuk kadaluarsanya atau masa pakainya, apakah itu akan juga semakin pendek? Atau sebenarnya ya bisa panjang juga gitu loh, nggak harus apa sih namanya, ya kalau kita ngomongin sampah kan kayak seolah kayak bahan sisa atau bekas gitu ya, itu kan biasanya masa pakainya harusnya kalau secara awam mikirnya pasti pendek gitu. Nah, kalau yang ini gimana nih, sebenarnya bisa panjang juga nggak sih, bisa berbulan-bulan gitu nggak?
3: Kalau dari sisi ekoenzim ya, ekoenzim itu nggak ada masa expirednya Kak. Nah, itu salah satu keistimewaan dari ekoenzim. Jadi, ekoenzim setelah dibuat 3 bulan, kemudian si dia sudah panen, itu tuh cairannya dia akan bertahan sampai bertahun-tahun, kayak gitu. Bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan, kayak gitu. Jadi, kalau bisa kita buat ekoenzim dalam jumlah besar, kayak gitu ya, ini daya simpannya, daya gunanya memang cukup lama, kayak gitu. Namun, berbeda ketika ekoenzim itu sudah kita buat untuk contohlah sebagai sabun organik kayak gitu ya, karena semuanya berbahan-bahan organik, jadi mau nggak mau ya ada rentang waktunya yang nggak terlalu lama kayak gitu. Jadi harus mungkin solusinya adalah kalau misal mau bikin-bikin sabun sampo yang berbahan organik ini buatnya jangan terlalu banyak kayak gitu, biar sekitar 2 minggu atau 3 minggu udah habis, jadi kita bisa buat lagi kayak gitu.
4: Kalau untuk POC sendiri ya, pupuk organik cair itu ada masanya sih, 3-6 bulan seperti itu. Semisal kalau misal dia udah tersimpan rapat, tapi setelah kita buka itu baunya aneh, bukan bau fermentasi, karena kan bau fermentasi lumayan seger ya, asam-asam seger. Nah kalau misalnya udah timbul bau busuk dan sebagainya itu jangan digunakan lagi gitu, karena udah ada kehidupan baru di sana, bukan bakteri yang baik lagi yang hidup. Kalau untuk POC seperti itu.
2: Oke, nah ini kita ngomongin terkait dengan hasil apa ya, limbah mungkin ya ngomongnya ya. Jadi sampah dapur diolah menjadi sesuatu hal yang baru, dan kalau udah lewat masa expirednya, gampangnya kayak gitu kan, itu kan menjadi sampah lagi nih. Nah itu untuk untuk bisa melolanya gimana? Apakah kita membuangnya di tempat sampah itu aman atau gimana gitu?
4: Nah kalau untuk dibuang sebaiknya buangnya ke sungai, laut, seperti itu Kak. Nah kemarin itu kita juga pernah melihat ya Kamil, dan sedikit membaca itu bahwa kalau kayak hasil fermentasi kayak POC, ekoenzim, nah itu bagus untuk ekosistem yang ada di laut seperti itu, baik dia udah expired ataupun nggak expired seperti itu.
2: Oke, jadi sebenarnya masih bisa dimanfaatkan lagi.
3: Jadi
2: ya.
3: Ini Kak, kalau kita mencoba memanfaatkan bahan bara organik, ini malah bisa jadi zero waste, Kak. Contoh nih, dari kulit nanas, kulit jeruk ya. Biasanya kalau misal dari kulit nanas, kan buahnya kita makan. Kemudian kulitnya, kalau beberapa waktu lalu ya, saya bikin sebagai minuman fermentasi, yaitu tapace. Nah, dari tapace ini, kan nanti dipanen tuh. Nah, kan masih ada limbah kulitnya lagi. Kita manfaatkan lagi menjadi ekoenzim. Jadi ini kulit nanas itu yang tadinya limbah, dia bermanfaat sebagai minuman fermentasi, kemudian sebagai ekoenzim. Ketika ekoenzim sudah panen, kan masih ada kulit-kulit sisanya tuh. Nah kita manfaatkan sebagai kompos atau pupuk. Jadi nggak tersisa tuh, jadi zero waste. Itu sih yang kemudian saya lakukan dan saya praktekkan gitu. Jadi beberapa olahan atau pemanfaatan bahan organik ini ada yang memang benar-benar bisa kita implementasikan dengan konsep zero waste kayak gitu, Kak.
2: Okay,
3: begitu pun contoh, kalau ini sedikit cerita ya. Kemarin kita juga selain memanfaatkan limbah-limbah dapur, kita juga kayak memanfaatkan limbah ini ya Mbak Ermit ya, botol, tutup botol, kemudian plastik kayak gitu. Nah, kita memberikan kehidupan kedua kepada mereka, dibuat kayak gantungan kunci kayak gitu, Kak. Jadi, kayak plastik yang mungkin sering berserakan gitu ya, kita bisa manfaatkan sebagai barang yang bernilai, yaitu menjadi sebuah gantungan kunci kayak gitu. Akhirnya nggak berakhir di limbah, di TPA, tapi bisa kita gunakan untuk hiasan kayak gitu, Kak.
2: Oke. Ini berarti peran, kalau ngomongin terkait sama mengolah sampah dapur sendiri nih, perannya nih lebih ke ibu atau ke anggota semua keluarga sih sebenarnya?
4: Nah, kalau untuk mengurus limbah dapur sebenarnya itu nggak punya jenis kelamin ya Kak, baik itu perempuan atau laki-laki, semuanya bisa dan itu dibutuhkan oleh setiap peran anggota keluarga seperti itu.
2: Oke, itu tuh ya. Jadi enggak semua deh urusan dapur, ya urusannya ibu tuh enggak ya. Semua bisa enggak, ya. Oke, mungkin yang menginisiasi ibu boleh lah ya.
4: Ya.
2: Oke. Ya nanti kita akan ulas lagi nih, baik untuk Mbak Ermit atau juga Mbak Mela, kita akan ulas lagi terkait dengan bagaimana sih mengolah sampah dapur gitu ya menjadi sebuah solusi untuk ramah lingkungan ya. Kita akan break dulu sejenak dan ulasnya lebih dalam lagi. Stay tune terus, tapi 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Banyak hal ternyata nih teman Pro 2 ya yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan kita nih minimal menjadi lebih baik ya. Kalau lingkungan kita udah baik, otomatis akan menjadi lebih baik, lebih lebar lagi ya, gak cuma lingkungan kita, RT kita, RW kita ya, bahkan mungkin bumi. Nah itu bisa jadi tuh ya. Dengan apa sih? Dengan memanfaatkan hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk juga limbah atau sampah ya dari dapur. Oh, bisa dijadikan tadi pupuk cair, juga ada ekoenzim ya. Bahkan kalau kalian udah terbiasa untuk mengolahnya, bisa juga dibuat menjadi sabun atau sampo. Nah itu tuh menarik ya, menarik ya. Nah kita balik lagi sama Mbak Elmit serta Mbak Mela ini dari komunitas Comot ya. Oke, komunitas Comot tadi bergerak untuk bidang lingkungan. Nah untuk pagi ini lagi ngasih taunya adalah bagaimana sih kita mengelola sampah dari dapur menjadi hal yang lebih berguna khususnya untuk lingkungan. Oke Mbak, kita ngomongin lagi tema kita nih. Sebenarnya ada gak sih kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tanpa kita sadarin ya dari sampah dapur gitu ya, yang ternyata itu malah menyumbang perusak lingkungan yang besar gitu, ada gak sih Mbak?
2: Ada sebenarnya, dan ini paling dekat dengan kita gitu. Karena sampah dapur itu kan gak hanya sekedar sisa-sisa bumbu dapur dan sebagainya. Dan sampah dapur itu ternyata juga yang ada di wadah makan kita atau yang di piring kita, seperti itu. Jadi kesalahan terbesarnya itu kita sering makan tapi nggak habis gitu, nggak sampai habis. Nah itu salah satu kesalahan besar. Nah karena kan tadi kalau nggak habis nanti terus kita nggak mau ngolah. Nah nanti numpuk dengan sampah-sampah organik, bercampur ya antara sampah organik dan organik. Nah nanti akan menimbulkan gas metana, global warming, terus krisis iklim dan sebagainya, itu nanti merembet ke sana-sana seperti itu. Itu sih salah satu kesalahan kecil dari kita. Makan nggak sampai habis seperti itu.
1: Oke, okay. Artinya kalau kita... Oh iya, oke, silakan Mbak Nela menambahkan.
3: Iya, ya itu tadi hal kecil, tapi kalau semisal dilakukan banyak orang, akhirnya kan ini jadi sesuatu yang mengancam dari lingkungan kita kayak gitu.
1: Oke. Nah, kalau dari segi komunitas Comot sendiri nih Mbak, gimana sih cara untuk bisa mengedukasi masyarakat agar lebih mengerti lagi nih bahaya lingkungan akibat adanya kesalahan dalam mengolah sampah dapur?
2: Oke. Okay. Jadi, kemarin kita baru banget ini, kemarin sempat dua kali datang di kegiatan diundang gitu, belajar bersama membuat ekoenzim bersama Bapak Ibu Guru di SMP 10 Purwokerto, seperti itu Kak. Jadi kita ini ya, mungkin karena sering up kegiatan di sosmed, di baik itu di Instagram ataupun di WhatsApp, jadi ada teman-teman yang nge-DM gitu ingin belajar membuat ekoenzim dan sharing-sharing tentang kegiatan Comot, seperti itu sih biasanya gitu.
1: Oke. Nah untuk sosial medianya nih barangkali juga ada beberapa teman kita ya yang lagi dengerin ya, atau juga lagi nyaksiin di YouTube RRI Purwokerto nih ya, untuk bisa mungkin mau ngundang teman-teman Comot gitu, itu ada nggak sih sosmednya yang bisa di di DM atau dihubungi?
2: Ada kak, ada, itu underscore Comot seperti itu.
1: Oke, okay. Dan lebih luas ya, tidak cuma mengedukasi terkait dengan sampah dari dapur, tapi banyak hal yang bisa dilakukan.
2: Iya, seperti itu.
1: Oke, okay. Ya, menarik. Nah, Mbak ngomongin lagi nih terkait dengan ekoenzim. Dari tadi disebutin ya, tapi aku belum paham ekoenzim itu apa sebenarnya sih.
2: Monggo kamu.
3: Jadi ekoenzim ini apa ya? Sebuah cairan yang memiliki banyak manfaat begitu, yang mana ekoenzim ini bisa kita buat dari bahan-bahan organik yang dihasilkan dari sampah dapur. Sebenarnya bekas-bekas sayuran bisa kita buat, baik itu potongan terong, sisa potongan sayur, sawi, semuanya itu bisa kita gunakan kayak gitu. Nah, cuma yang baru saya implementasikan dan saya lakukan itu pemanfaatan dari kulit buah sih kayak gitu kak. Jadi kalau dari kulit buah kan nanti Sip Eco Enzyme-nya nanti akan lebih apa ya, lebih harum kayak gitu, Kak. Nah, kalau misal dari sayuran ini memang mungkin tidak seharum dengan apa ya, dibandingkan kayak kulit-kulit jeruk kayak gitu. Cuma manfaatnya sama kayak gitu. Bisa untuk berbagai macam kayak gitulah, Kak.
1: Oke, okay,
3: oke. Okay. Gitu. Untuk nyuci piring, nyuci baju kayak gitu bisa, Kak. Untuk ngepel, bersihin kaca kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini karena semuanya handmade ya, paling enggak kita juga bisa kasih tanda juga ya, kayak kalau kita bikin sesuatu hal dari karena kita bahasanya lagi ngomongin mengolah sampah dapur ya, paling enggak kita kasih label di tempat apa namanya, hasil olahannya gitu ya. Karena tadi kan walaupun memang ada beberapa bahan yang boleh dibilang zero apa sih namanya? Ya tidak merusak lingkungan gitu ya. Tapi kan ada juga bahan yang ternyata baik digunakan sebelum tenggat waktu tertentu. Nah itu kadang tuh kita kalau bikin yang homemade-homemade tuh lupa tuh buat nyantumin kapan bikinnya sampai kapannya tuh.
3: Ya itu kalau untuk Eco Enzyme sendiri setelah dibuat, karena ini kan harus memerlukan waktu fermentasi selama 3 bulan kayak gitu ya. Biasanya di botolnya itu ditulis kayak gitu, tanggal pembuatan, tanggal berapa, nanti dipanen tanggal berapa, gitu, biar kita nggak lupa, seperti itu, Kak. Nah, nanti kalau setelah sudah panen sih, itu cairannya bisa tahan lama sih, Kak, sampai bertahun-tahun, kayak gitu. Jadi itu harus melewati masa fermentasi dulu, selama 3 bulan.
1: Oke, ada tambahan dari Mbak Ermit?
2: Nah, tadi yang untuk ekoenzim ya, kalau eko sendiri kan artinya lingkungan, sedangkan enzim itu kan enzim atau hasil fermentasi. Jadi kan hasil fermentasi dari lingkungan yang berupa cairan seperti itu, Kak. Terus kalau untuk pelabelan itu sangat penting tadi yang seperti dikatakan Kak Mela gitu. Tadi kan kalau untuk ekoenzim memang bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau POC ya harus tetap harus dilabelin ini expirednya kapan, seperti itu.
1: Okay, itu sih. Okay. Ya, oke. Okay. Kita break lagi sejenak, nanti kita masuk dengan kesimpulan dari bahasan kita ya. Bumi dari dapur nih ya, olah sampah dapur dari jadi solusi ramah lingkungan. Iya. Oke, stay tune terus buat kalian ya yang ingin gabung, masih aku tunggu ya. Bisa jadi nih nanti di segmen terakhir aku bacakan juga komen-komen dari kalian semua.

0: Madu Enak, dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Pagi, Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman Pro 2 ya, tanpa terasa ini udah sampai di penghujung ya bahasan kita terkait dengan bagaimana sih kita mengelola sebuah sampah gitu ya, yang nantinya juga bisa dikembangkan lagi untuk menjadi sesuatu hal yang lebih berguna gitu ya. Ada buat pupuk cair, buat ekoenzim nih yang boleh dibilang memberikan dampak kepada lingkungan gitu ya. Oke, nih Kak. Mungkin terakhir nih pesan buat teman-teman khususnya anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak muda sekarang gitu ya, untuk bisa mengelola sampah lebih baik nih khususnya di bidang kedapuran, sampah dapur. Lo gimana nih Kak?
5: Ya, monggo Kak Mela dulu.
6: Ya, jadi apa tadi pesan ya Kak ya?
4: Ya.
6: Mungkin ini sih kita bisa mulai menyadari bersama bahwasannya mengolah sampah dapur ini apa ya, khususnya berbasis rumah tangga, itu merupakan fondasi penting kayak gitu Kak, untuk mewujudkan konsep zero waste, sehingga melalui tindakan nyata ini kita mengurangi sampah dapur ini akan mengurangi juga volume beban dari tempat pembuangan akhir kayak gitu, sehingga kita bisa menciptakan solusi mandiri bagi kelestarian lingkungan hidup kita sih kayak gitu Kak. Jadi mungkin kalau kayak ada yang bertanya-tanya, aku pengen mencoba melestarikan lingkungan, tapi caranya gimana ya? Gak usah muluk-muluk deh, mulai dari rumah kita, mulai dari dapur kita untuk mengolahnya biar bisa lebih bermanfaat dan dijadikan produk-produk lainnya kayak gitu Kak.
4: Oke, ada tambahan dari Kak Ermit?
7: Tadi ya, jadi kalau untuk langkah awal kita untuk peduli pada bumi itu nggak perlu besar-besar tadi. Mulai dari hal yang terdekat dari dapur, dan kita harus juga lebih bijak dalam mengonsumsi sesuatu yang makan sampai habis, seperti itu. Terus juga mulai belajar mengurangi, memilih, dan mengelola sampah, seperti itu. Karena mengelola ini merupakan opsi terakhir gitu Kak. Gitu, kalau misalnya kita nggak bisa memilih, kita mengurangi dan mengelola seperti itu. Terus untuk selanjutnya mungkin ini ya, lagi dan lagi tetap istiqomah atau tetap semangat, karena kalau misalnya zaman sekarang itu mungkin sudah cukup mudah untuk menginfluence teman-teman dari Instagram, dari ya sebagainya lah, dari sosmed seperti itu. Terus untuk teman-teman, jangan sampai kita meninggalkan air mata untuk anak cucu kita nantinya gitu. Mereka tidak bisa melihat hutan, nggak tahu bentuk laut, bentuk gunung itu seperti apa. Jangan sampai seperti itu. Itu Kak.
4: Oke. Terima kasih nih buat Kak Siti Nur Hamela sama ada Kak Elmetri ya. Terakhir Kak, untuk teman-teman mungkin yang pingin ngundang juga komunitas dari Comot untuk bisa memberikan edukasi nih terkait dengan bagaimana sih memanfaatkan hal untuk lingkungan lebih baik gitu. Itu kemana nih ngubunginnya nih?
7: Bisa langsung DM IG-nya aja gak apa-apa Kak.
4: Oke, okay. Di Comot.
7: _ Comots, iya.
4: Sorry, bisa diulang?
7: Comots. _ Comots, seperti itu.
4: Oke, okay. C-O-M.
7: O-T-Z.
4: Oh, pakai Z, ada T-Z gitunya ya. Nah itu dia.
7: Comots. Okay.
4: Ya. Terima kasih nih Kak udah bergabung via Zoom di kesempatan pagi ini untuk Spada ngomongin terkait dengan bumi dari dapur ya. Mengolah sampah dapur jadi solusi rumah ramah lingkungan gitu. Terima kasih Kak. Selamat beraktivitas kembali.
7: Terima kasih kembali.
6: Terima kasih juga.
4: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, obrolan kita di kesempatan pagi ini bersama dua narasumber kita dari komunitas Omot. Setelah ini akan dilanjut ada Aris yang temani kamu juga ya untuk rangkaian Pro 2 selanjutnya. Saya Cun terus tetap di 99 Pro 2 FM Blokerto, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Teman berdua, ini saatnya diputar lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Aspirasi dari masyarakat didorong untuk dapat menjadi bahan pembuatan kebijakan publik, dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: Keluhan tentang listrik, air, jalan, hingga saluran drainase yang selama ini kerap dianggap sebagai persoalan kecil ternyata dapat menjadi gambaran kondisi masyarakat di tingkat bawah. Melalui platform Kawal Aspirasi, berbagai keluhan tersebut dihimpun dan diolah menjadi data untuk mendorong perbaikan kebijakan publik. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam workshop interaktif seri kedua pengumpulan data partisipatif komunitas berbasis platform digital warga yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup LPPSLH. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut workshop seri pertama sekaligus evaluasi penggunaan platform kawalaspirasi.id. Direktur LPPSLH Barit Hardianto mengatakan, platform tersebut mulai mendapatkan respon dari masyarakat. Meski demikian, partisipasi langsung warga masih perlu diperluas karena sebagian laporan yang masuk masih disampaikan melalui relawan. Menurutnya, banyaknya laporan tersebut menunjukkan adanya beragam persoalan yang dihadapi masyarakat Banyumas dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Data dari laporan warga selanjutnya akan menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Barit mengatakan, laporan melalui kawal aspirasi juga mulai mendapat perhatian di tingkat nasional. Salah satunya berkaitan dengan pengaduan mengenai desil atau kelompok kesejahteraan masyarakat.
4: Mendapat perhatian di level nasional, ada jaringan perlindungan sosial yang menggunakan kawalaspirasi.id untuk pengaduan desil. Dan persoalan itu mereka adukan melalui kawal aspirasi salah satunya, dan nantinya ini akan menjadi bahan di level nasional untuk membuat policy brief, dan itu akan menjadi usulan yang akan disampaikan kepada Presiden dan juga pada DPR.
3: Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Indaru Setyonur Projo, menilai keberadaan kawal aspirasi menjadi salah satu perkembangan positif dalam penguatan civil society di tingkat lokal. Platform tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara lebih mudah.
5: Setiap masyarakat ya itu bebas menyampaikan, dan ini salah satu saluran aspirasinya. Selama ini doktrinnya adalah melalui wakil rakyat, melalui lembaga-lembaga yang ya Pemda atau kecamatan atau apa. Tapi kan responnya adalah ketika tindak lanjut pasca itu bagaimana. Cuma tantangannya kemudian what next, responnya piye ini.
3: Namun menurut Indaru, tantangan utama bukan hanya bagaimana laporan masyarakat dapat masuk ke dalam platform. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap aspirasi mendapatkan respon dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Dia mendorong adanya komunikasi dan diskusi antara pengelola kawal aspirasi dengan pemerintah daerah agar laporan yang dihimpun dapat ditindaklanjuti. Yanuar Adi melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Produa. Gimana kabar kamu di hari ini? Mudah-mudahan masih semangat menjalani hidup di 2026 ya. Dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Di sini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Produa Hitlist. Kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang banget, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt. Dan aku juga nanti bakal live ya di TikTok-nya Produa FM Purwokerto. Kamu bisa ikutan join nanti di sana, teman Produa. Terus buat yang malas ngetik-ngetik, mau request juga gampang, tinggal pakai voice note aja, rekam ya, sebutin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin ya, terus kirim di WhatsApp-nya Produa. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, teman Produa, satu lagu dari miliknya Word Genius ya, featuring Letty dengan Lunatic. So, check this out.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta. Baby, I'm a monster.

0: Pro 2 Hit List.
1: Well, teman Pro 2, buat kamu yang baru aja ikutan join ya, kamu di sini kamu lagi dengerin Pro 2 Hit List. Di sini bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Sekarang langsung aku sapa aja yang udah ikutan join, ada siapa ini? Wah, ternyata udah banyak ya. Ada, selamat pagi menjelang siang, Kak Aris, Vivi di Banyumas. Vivi, gimana kabarnya? Kayaknya udah lama gak ikutan join ya. Atau mungkin aku aja yang gak update ya. Kak Aris, aku mau request dong lagunya Fabio Azer, Tanpa Balasmu. Boleh. Terus ada Atlantis, Lampu Merah. Dan mancanya dari BTS dengan Into the Sun. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman berdua yang mau ikutan request ya, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 12. Selama waktunya cukup dan juga lagunya masuk di playlist, pasti bakal aku puterin ya. Satu lagu dari miliknya Fabio Azer, Tanpa Balasmu.

Halo, aku Tina dari Tim Media Comots ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, sekarang ada siapa teman Produa yang udah request? Ada Yustia ya. Requestnya Serana, terus Jangan Paksa Rindu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada 360, Ku Telah Dewasa. Matur nuwun, ya matur nuwun juga buat Mbak Yus yang udah request ya. Buat teman Produa yang mau request ya, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 12 aku temenin kamu. Kita sapa dulu yang udah ikutan join nih. Ada siapa aja nih? Ada Hilda Atika, ada Trio Alvino, ada AF Coco Bonsai, ya gitulah ya, agak susah namanya. Ada Budi, kemudian dari Tanjung Pinang nih katanya, Produa FM Tanjung Pinang, ikutan join ya. Ada Hilda Atika ya, thank you. Oke, sekarang kita dengerin lagu dulu dari miliknya Furi Revenge dengan Serana.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List. Oke, sekarang ada siapa lagi yang udah request teman Pro 2? Tadi ada Hilda Atika, requestnya Fajar Nur 8. Kemudian ada teman kita juga ya, Mochi Strawberry, requestnya Bicek Kota Sedikit Lebih Lama. Dan tadi ada siapa ini? Coba aku baca dulu. Ada Mas Afif ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aris mau dengerin lagunya BTS Come Over ya. Terus salamnya buat Mas Rizky, Febrionic, Income, Citra, ada Putri dan Desi. Wah, kayak semua penyiar ya dikasih salam ya. Buat Mas Aris, selamat bertugas. Salam buat keluarga di rumah. Oke, terima kasih buat Mas Afif Sumenap ya. Sehat-sehat selalu. Dan kita dengerin satu lagu yang udah di request sama Hilda Atika tadi dengan 8 dari miliknya Fajar Nur.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
3: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one stage.
0: Produa Hitlist.
2: Teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan request nih? Langsung aku baca aja ya. Ada Ica di Purwokerto. Selamat siang Kak Aris, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Ica, gimana kabarnya Ica? Kak, aku mau request dong, aku JJ ceritanya jatuh cinta. Oh, lagi jatuh cinta kayaknya ya. Ada Naikila MMG, kemudian untuk mancanya pengen dengerin Great Expectation. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman berdua yang mau ikutan request, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 12 ya. Kalau bisa sebelum jam 12 requestnya, nanti takutnya kamu gak kebagian antrian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Hit List.
1: Udah ada siapa lagi yang request teman Pro 2? Coba aku sama dulu. Ada Destia ya. Ini requestnya monolog gitu kan. Katanya kalau lagunya mau diputar suruh sebut namanya 3 kali. Destia, Destia, Destia. Hehehe. Langsung muncul ya kan suara-suara Mbak Kun gitu. Oke, ada Marurat Panjaitan, requestnya menjauh dari miliknya Vanessa Z.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Pro 2 Hitlist. All Hits Music Workstation. Pro 2 Hitlist.
1: Siapa lagi yang udah request teman Pro 2? Kita coba baca lagi. Oh, ada Rizal di Purwokerto request lagunya Overnight, kita lewati berdua. Terus tadi ada yang request Jatuh Suka ya teman Pro 2. Aduh, siapa tadi namanya, aku lupa. Requestnya Jatuh Suka ya, boleh ya. Terus ada, kita baca satu lagi nih. Oh, ada Fikri requestnya Sam Smith yang I'm Not The Only One ya. Oke, ditunggu aja ya. Karena aku juga sambil memantau teman-teman yang ada di live TikToknya Pro 2 Purwokerto. Jadi harap dimaklumi kadang-kadang kalau namanya lupa ya. Overnight kita lewati berdua.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Menjelang jam 12 teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Produa Hitlist untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah request, dan aku mohon maaf buat teman berdua yang udah request tapi lagunya belum terputar atau bahkan pesannya belum terbaca ya, karena memang keterbatasan waktu. Kamu bisa request lagi mulai dari besok ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan selepas ini masih ada aku nanti di Santai Siang ya. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, back again bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Santai Siang sampai nanti kelar jam 3 aku temenin kamu ya. Yang pasti untuk siang hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan kuliner, olahraga, dan juga entertain ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Radio FM Purwakarta.

Santai siang. 82, kalau kita ngomongin soal kuliner yang ada di Banyumas, sebenarnya ada banyak banget ya, dari yang terkenal sampai yang bisa dibilang hampir punah gitu. Nah, kira-kira apa aja sih teman Brodua makanan yang sudah jarang banget kita temui ya? Salah satunya adalah ondol, teman Brodua. Nah, ondol ini proses pembuatannya sebenarnya mirip-mirip sama combro ya. Bahannya itu dari singkong. Tapi kalau ondol itu dalemannya atau isinya adalah gula. Mirip kayak klepon, tapi ini bahan dasarnya adalah singkong, teman Brodua. Nah, buat kamu yang pernah makan ondol pasti tahu persis ya gimana rasanya ondol ya. Itu adalah gurih dan manis. Tapi di beberapa tempat ada juga yang ngejualnya itu original yang tidak ada isinya. Dalam artian ya udah bahannya dari singkong aja terus digoreng, teman Brodua. Dan itu rasanya gurih banget. Nah, buat kamu yang suka banget sama bahan singkong dibikin gorengan kayak ondol ini cocok banget ya buat kletikan.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Caught my heart about one, two times, don't need to question.

Santai siang. Di Banyumas sendiri Taman Pro 2 terkenal banget yang namanya mendoan ya, di mana bahannya adalah tempe dan juga tepung. Tapi di sisi lain sering kita temui juga yang namanya dage. Nah, ini kalau orang-orang dari daerah lain, dage itu kadang-kadang mereka enggak tahu, Taman Pro 2, taunya ya oncom gitu kan. Oncom itu dage ya? Ya bukan, tapi bahan pembuatannya ya sama gitu, cuma proses pembuatan dan bentuk akhirnya itu beda ya. Dage ini merupakan kuliner khas Banyumas, sejenis tempe yang sudah dicampur dengan ampas kelapa yang sudah dijamurkan gitu. Dan penyajian dage sama seperti penyajian mendoan, namun dage akan digoreng lebih kering gitu ya. Jadi ampas kelapa ini sebenarnya dicampur dengan itu, Taman Pro 2, ampas tahu gitu ya. Jadi ya proses pembuatannya kurang lebihnya hampir mirip-mirip kayak oncom gitu. Cuma oncom itu kan dibikin supaya muncul jamur yang warnanya oranye gitu. Nah, di sini ada yang suka dage, Taman Pro 2, kayaknya siang-siang kayak gini makan dage enak juga ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

Santai siang. Santai siang. Nomor dua, kuliner di Banyumas ada yang namanya jalabia. Ya, jalabia atau obang ambing ini terbuat dari parutan singkong yang diperas airnya untuk diambil saripatinya. Setelah jadi saripati, barulah digunakan sebagai campuran adonan. Dan adonan dikukus kemudian diberi bumbu, dan jalabia biasanya berbentuk bulat seperti cincin gitu, teman berdua. Buat kamu yang sering hidup di desa ataupun di kampung, di pasar-pasar tradisional, mungkin masih bisa menemukan yang namanya jalabia. Ya, tapi kayaknya kalau di Purwokerto agak sulit ya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang pernah ketemu makanan ini

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Santai siang. Kuliner khas di Banyumas, teman Pro 2, sebenarnya ada banyak banget. Salah satunya adalah gembus ya. Kalau kita kembali bicara tentang olahan singkong, kuliner Banyumas yang satu ini juga terbuat dari singkong. Gembus itu berbentuk kayak gelang dengan tekstur sedikit kenyal dan kering ya, digoreng gitu ya. Masyarakat Banyumas sering menyebut kuliner yang satu ini dengan sebutan donat Jawa. Cita rasa gembus Banyumas ini mirip dengan kalau di daerah lain tuh namanya geblek, teman Pro 2. Geblek itu kalau dari Purworejo ya, mirip-mirip lah kayak gitu. Bahannya sama, bentuknya sama, cuma mungkin teksturnya ya atau proses penggorengannya agak sedikit berbeda gitu. Ada yang suka gembus atau ada yang belum pernah makan gembus? Wow, kamu harus cobain, teman Pro 2.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat Pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki Kebun Raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
2: Ini Indonesia.

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini dari dunia olahraga teman berdua, ada Timnas Indonesia bakal mulai perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Melawan Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno jam 8 malam. Dan sebelumnya ada juga laga Bangladesh lawan Malaysia sore harinya di tempat yang sama ya, sebagai pembuka grup A yang memang seru banget teman berdua. Dan turnamen ini jadi momen penting buat skuad Garuda buat bawa pulang trofi yang ya memang udah lama gak mampir ya, sejak tahun 1991 dulu. Apalagi kali ini Indonesia tampil full team karena pas jadwal libur internasional, jadi semangat para pemain lagi tinggi-tingginya buat dapetin hasil maksimal di rumah sendiri.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Iya, sampai siang. Sampai siang. Teman berdua, kali ini laga panas antara Belanda melawan Jerman di UEFA Nations League ya. Ini berakhir dengan skor imbang satu sama ya setelah ada drama di menit akhir. Jadi Jerman ini sempat mimpin duluan ya lewat gol Felix Mecca di babak pertama, walaupun Belanda sebenarnya udah berkali-kali nyerang tapi selalu ketahan sama aksi yang keren banget dari Ter Stegen di bawah mistar ya. Dan harapan tim oranye ini akhirnya datang dari injury time waktu Cody Gakpo ya ini sukses ngegoling bola penyeimbang ya yang bikin pertandingan perdana Xavi Hernandez dan juga Jurgen Klopp ini kelar tanpa pemenang gitu. Menarik ya teman berdua ya, padahal udah digempur habis-habisan tapi kayaknya memang belum beruntung aja teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Radio FM.

Santai Siang. Santai Siang. Timnas Voli Indonesia bakalan beraksi di Asian Games 2026 mulai tanggal 27 sampai 29 September nanti ya. Dan bisa dipantau lewat siaran langsung teman Pro 2 melalui YouTube ataupun platform digital ya. Dan sekuat asuhan Raidel Toiran yang gabung di Pool B ini harus gercep ngamanin kemenangan lawan Thailand sama Kyrgyzstan ya, biar dapat tiket ke perempat final sebelum duel sengit lawan tim kuat Iran. Karena cuma dua tim teratas grup yang boleh lolos, jadi jadwal padat tanpa banyak waktu istirahat ini memang beneran jadi tantangan berat ya buat kondisi fisik para pemain di lapangan.

0: tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Santai siang. Pelatih John Hartman akhirnya buka suara ya soal dicoretnya pemain-pemain Persib kayak Mark Klok sama Beckham Putra dari skuad FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi keputusan ini murni urusan taktik dan strategi tim doang. Jadi gak ada sangkut pautnya sama masalah personal gitu. Soalnya turnamen ini beda vibes-nya sama piala AFF karena masuk kalender resmi FIFA ya. Makanya performa di lapangan jadi patokan utama buat milih pemain. Dan pintu timnas juga masih kebuka lebar nih buat siapapun yang bisa ngebuktiin kualitasnya karena klub masing-masing bareng klub masing-masing nanti gitu ya. Aduh, ini memang mungkin ada sedikit ini ya, komentar-komentar gitu dari netizen yang ya agak gimana gitu. Akhirnya John Hartman akhirnya buka suara gitu teman berdua. Yang pasti apapun keputusan pelatih ya, kita dukung. Yang penting Indonesia bisa memberikan prestasi dan juga menang.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

三杯四眼，三杯四眼。Presiden Prabowo ini langsung gercep ya nelpon tim Bulu Tangkis Indonesia buat ngasih apresiasi ya. Karena tim Bergu Putra suksesnya berdali emas di Asian Games 2026 Jepang. Dan kemenangan dramatis lawan China dengan skor tipis 3-2 ini beneran keren banget ya. Karena sekaligus nyudahi penantian panjang selama 28 tahun buat jadi juara lagi. Lewat sambungan telepon, ada pesan biar para atlet ini tetap gaspol dan semangat berjuang di sisa pertandingan lainnya demi bawa pulang hasil terbaik buat negara Indonesia.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Band The Massive ya ini baru aja ngerilis single baru judulnya Till We're Old ya, yang temanya dalam banget soal kesetiaan. Wah, kesetiaan juga. Lagu ini nyeritain tentang gimana rasanya milih buat tetap barengan, tumbuh bareng, sampai nemenin satu sama lain pas udah masa tua nanti ya. Rian bareng personel lainnya ini juga udah nyiapin video lirik yang bakal tayang di kanal YouTube resmi mereka. Biar fans itu makin baper nih dengerin lagunya ya. Dan karya terbaru ini diprediksi bakal masuk ke daftar lagu romantis favorit yang sering diputar banyak orang pas lagi momen bareng pasangan. By the way, pasangan kamu mana? Yuk kita dengerin lagunya. Tapi yang belum punya pasangan ya gak apa-apa juga sih ya kan. Lagu ini bisa jadi referensi ketika nanti lagi sama-sama bucin ya, bisa juga ya dengerin lagu ini.

0: kenalin, kami dari Lidsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya. Sekali di udara.

Santai siang. Kali ini ada Taylor Swift ya, ini baru aja bikin heboh teman berdua gara-gara ngerilis single anyar judulnya Patient Zero ya, pas tanggal 25 September 2026. Dan kabar ini datang setelah para fans dibikin penasaran sama kode-kode misterius di media sosial, mulai dari perubahan angka di bio Instagram sampai munculnya logo The Life of a Showgirl ya di web penjualannya. Nggak cuma rilis secara digital, ada juga versi CD edisi terbatas ya dalam bentuk standar akustik dan piano yang bisa dipesan lewat situs resminya. Ya walaupun banyak yang sempat nebak ini bakal jadi bagian dari proyek rekaman ulang album lama, tapi single baru ini malah makin nguatin dugaan kalau Taylor itu lagi ngelanjutin era musik yang sekarang lagi jalan, teman-teman berdua.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Kali ini ada musisi Indonesia mahal ini ya, ngerilis lagu baru judulnya Percuma, yang nyesek banget soal perjuangan buat ngebenerin hubungan yang sebenarnya udah gak sehat ya. Lagu ini nyeritain rasanya capek bertahan sendirian, pas omongan gak pernah didengar, sampai akhirnya mutusin buat pasrah dan ngelepasin semuanya. Ada yang begitu teman-teman, banyak yang begitu. Mungkin kamu juga yang pernah mengalami ya. Pesan yang mau disampaikan emang dalam banget, karena ngajak pendengar buat belajar nerima kenyataan kalau emang gak semua hal itu, apa ya, bisa dibilang hal indah lah ya. Itu harus dipaksakan buat tetap ada selamanya ya. Karya terbaru ini makin nunjukin kalau Mahal ini emang paling jago bikin lagu galau yang bisa nemenin siapapun yang lagi ngerasain fase kehilangan atau sekedar kayak mau move on gitu teman-teman berdua. Yuk move on yuk, walaupun hidup tanpa cinta.

ada banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Terbaik FM, Purwokerto, teman terbaik.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Menjelang jam 3, teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk sesi pertama ini harus usai ya. Dan setelah ini bakal ada Feni yang temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Dan nanti bakal lanjut lagi di sore ceria ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Produa FM.

0: Alegría. Santai siang. Santai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Hai hai hai teman Produa, selamat siang. Balik lagi nih barengan sama Feni ya. Kali ini di Santai Siang sesi terakhir ya. Melanjutkan tadi di sesi pertama Santai Siang udah ada Kakak Ais ya, yang suka menemani kamu, menghibur kamu tadi di Produa Hitlist. Lanjut Santai Siang sesi pertama. Nah, di Santai Siang sesi kedua ini aku bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan ya, sampai jam 4 nanti aku bakal kasih kamu informasi menarik dan juga terupdate ya seputar lokal-lokal aja Banyumas dan juga sekitarnya. Buat kamu yang penasaran seperti apa sih informasi siang hari ini ya, di hari apa? Hari Jumat ya. Duh, kayaknya udah kerasa-kerasa Sabtu aja dan Minggu rasanya kayak pengen weekend, cepet-cepet weekend, pengen cepet-cepet libur enggak sih? Nah, biar kamu semakin semangat ya, enggak mikir Irena weekend yang kayaknya ditunggu-tunggu makin lama, apalagi tanggal gajian gitu ya. Nah, ini mendingan kamu stay tune aja deh di 99 FM karena aku bakal kasih kamu lagu-lagu yang super hits juga ya, yang bakalan menemani siang kamu hari ini. Udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. Kayak lagu satu ini nih untuk membuka Santai Siang kali ini, ada dari Akbar Chalai feature sama Mingse, lagu yang lagi trending banget di mana-mana ya. Kok masih rindu?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

juga nyaman saat menyampaikan aspirasi mereka secara tertib di muka umum tanpa ada rasa khawatir. Selama kegiatan berlangsung, para petugas di lapangan ini juga memberikan makanan serta makanan ringan kepada para peserta aksi sebagai bentuk perhatian dan juga pelayanan secara langsung. Dan langkah persuasif ini ya mendapatkan respon yang sangat amat baik dari masyarakat, pokoknya karena dinilai mampu menciptakan situasi yang sejuk tanpa adanya tindakan represif sedikit pun di lapangan. Koordinasi yang kuat pun ya antara pihak kepolisian dan juga koordinator nih, koordinator aksi menjadi kunci utama sehingga seluruh rangkaian acara peringatan Hari Tani ini bisa berjalan dengan sangat lancar sampai agenda selesai.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign

0: mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat.
0: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Puisi tantong ingati
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Di Pro 2.

Santai siang. Teman Pro 2, informasi selanjutnya didatang dari Unsud. Ada 4 mahasiswa program studi ilmu hukum Unsud ya, yang baru aja nih menorehkan prestasi membanggakan banget dengan menyabet gelar juara 1 di ajang kompetisi Legal Study Case tingkat internasional. Dan prestasi ini diraih ya lewat kajian mendalam mengenai pemblokiran Grok AI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dari sudut pandang perlindungan data serta privasi digital. Ada Jihan Aliyah Iskandar barengan sama timnya ini merasa isu ini sangat relevan untuk dibahas karena berkaitan erat sama perkembangan teknologi dan juga regulasi hukum yang ada di Indonesia saat ini, seperti ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, dan juga Undang-Undang ITE. Proses perjuangan untuk dapetin juara ini pun ternyata gak mudah ya teman produa, karena tim ini harus menghadapi tantangan waktu persiapan presentasi yang sangat mepet banget. Dan selain itu minimnya literatur soal aturan kecerdasan artificial atau AI di tanah air ini membuat tim ini harus kerja lebih ekstra lagi dalam melakukan analisis hukum secara mendalam dengan bimbingan para dosen ahli. Keberhasilan ini diharapkan bisa jadi motivasi ya untuk mahasiswa lain supaya lebih berani lagi mengeksplorasi isu hukum kontemporer dan juga melihat kompetisi sebagai sarana untuk terus belajar serta membangun kolaborasi yang solid dalam tim. Ih, keren banget gak sih? Kita ucapin selamat dulu ya untuk tim mahasiswa program studi ilmu hukum Unsud nih. Semoga dari teman-teman lain dari Unsud ataupun dari semua universitas yang ada di Banyumas dan sekitarnya bisa menorehkan penghargaan yang serupa.

0: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu artinya untuk Santai Siang sesi terakhir barengan sama Feni harus udahan dulu ya hari ini. Nanti dilanjutin lagi masih barengan sama Feni di Sore Ceria. Seperti biasa hari Jumat ya, di Sore Ceria bakalan ada dialog tasbih nih yang bakal temenin kamu sampai jam 5 nanti. Terus nanti kita seru-seruan lagi di Sore Ceria sampai jam 7 malam. Buat kamu yang penasaran dan masih pengen banget ya siaran dengerin Feni lagi di 99 FM, makanya jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di sini ya, di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini bersama aku, Feni Ayu. Kasus pasien yang putus berobat masih menjadi persoalan dalam penanganan HIV/AIDS di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam memastikan penanganan HIV berlangsung secara berkelanjutan hingga 2030. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Raihan.
3: HIV/AIDS di Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya tingginya angka pasien yang putus berobat. Persoalan ini disampaikan dalam pertemuan daerah Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Kota se-Jawa Tengah di Baturaden baru-baru ini. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, penanganan HIV/AIDS tidak cukup hanya dengan menemukan kasus dan memastikan pasien mendapatkan pengobatan. Keberlanjutan pengobatan dan pendampingan juga perlu diperhatikan agar pasien tidak berhenti menjalani pengobatan. Lintarti menambahkan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya sektor kesehatan saja. Koordinasi antar kabupaten dan antar kota juga diperlukan karena penanganan HIV tidak mengenal batas wilayah administrasi.
4: Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Penanggulangan HIV tidak bisa hanya menjadi urusan dinas kesehatan, tidak bisa hanya menjadi urusan rumah sakit atau puskesmas. Kita membutuhkan keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas, keluarga, dan seluruh masyarakat.
3: Lintarti mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran mengenai HIV, mendorong deteksi dini, memastikan keberlanjutan pengobatan, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Sementara itu, Sekretaris KPA Kabupaten Banyumas Suwondo mengatakan, estimasi jumlah orang dengan HIV di Jawa Tengah mencapai sekitar 50 ribu orang. Menurutnya, angka tersebut membuat penanganan HIV/AIDS perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penemuan kasus hingga memastikan pasien tetap mendapatkan layanan.
5: Estimasi jumlah orang dengan HIV/AIDS pada bulan Agustus itu mencapai 50.185 orang di Jawa Tengah. Besaran angka ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan serius.
3: Suwondo menegaskan penguatan jejaring layanan HIV antar kabupaten dan antar kota diperlukan untuk mendukung penanganan HIV/AIDS. Upaya tersebut dilakukan bersama dengan peningkatan deteksi dini, perluasan akses pengobatan, serta pendampingan sosial melalui pekerja sosial maupun komunitas. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah menuju ending AIDS 2030. Faisal Raihan melaporkan.
2: Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 edisi sore hari ini di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi ya barengan sama aku Feni, kali ini di Sore Ceria. Seperti biasa, hari Jumat ini adalah saatnya kita ngobrolin seputar dunia keagamaan ya, di Tasbih Tetap Dalam Asah dan juga Bimbing Hati. Dan tema kita sore hari ini ya teman Pro 2 sangat amat menarik dan juga relevan banget tentunya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Tentunya itu tentang moderasi beragama dan juga dialog antar agama di era digital. Dimana kayak misalnya sekarang ya kan, era media sosial ini memang lagi happening banget lah ya, semua orang nih pakai media sosial. Nanti kita bakal cari tahu gimana sih caranya biar kita nih bisa menyikapi perbedaan dan juga bisa menjaga toleransi di era digital kayak sekarang, barengan sama narasumber kita yang udah aduh dari di banget dari tadi nih, ada Kakak Muta Ali Arauf ya, SHIMA, selaku dosen filsafat UIN Saizu Purwokerto. Kita sapa dulu, selamat sore Kak Muta Ali.
1: Selamat sore Mbak.
0: Oke, Kak Muta Ali, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa, sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus, amin, bahagia amin. Terus ya, lancar segalanya. Walaupun ini akhir bulan ya, kita harus semangat dong.
1: Kering ya?
0: Iya, kering banget ya. Tapi semoga hati kita gak ikut kering ya, Kak Muta Ali ya. Kita bakalan ngobrolin tentang moderasi beragama dan juga dialog antar agama di era digital. Ini temanya menarik banget, Kak Muta Ali. Mungkin untuk pembuka gitu ya di dialog Tasbih kali ini, boleh dijelasin dulu moderasi beragama itu seperti apa dan juga dialog antar agama ini sebenarnya secara umum itu seperti apa? Silakan Kak Ali.
1: Ya, oke, terima kasih Mbak Feni, para pendengar RRI Pro 2 FM yang budiman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar Pro 2 FM program Tasbih dimanapun berada, Mbak Feni yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berada dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan kita patut mensyukurinya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan salawat serta salam selalu kita haturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya ila yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak Feni dan para pendengar budiman, hari ini kita bisa berbincang terkait dengan moderasi beragama dan dialog antar agama di era digital. Nah, ini perlu digarisbawahi nih, yang tepat adalah dialog moderasi beragama.
0: Oke.
1: Bukan moderasi agama. Mm-mm. Karena kalau bicara tentang agama, ini adalah term mapan ya, yang di dalam Islam kita kenal dengan istilah ad-din ya, agama, yang tentu memiliki penjelasan yang lebih detail ya. Sedangkan hari ini kita mencoba membincang tentang moderasi beragama. Pertanyaannya adalah, apa sih moderasi beragama? Kalau kita membaca bacaan dari Kementerian Agama yang terupdate itu, moderasi beragama adalah satu sikap ya, satu cara pandang tentang keagamaan tentunya, yang itu diharapkan bisa di tengah-tengah. Artinya tidak terlalu memahami keberagaman dan keagamaan dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri. Jadi moderasi beragama adalah satu cara sikap beragama yang moderat, yang tengah-tengah, yang tidak terlalu radikal dan juga tidak terlalu liberal, taruhlah begitu. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang tentu berbarengan dengan proses-proses di dalam upaya melaksanakan hubungan ya, baik antar atau intra umat beragama, yang disebut dengan istilah dialog ya, atau dialog antar agama. Nah, dialog antar agama ini menjadi menarik karena hari ini kita berbicara pada landscape keagamaan yang berada di era digital. Jadi baik moderasi beragama, sebuah sikap beragama yang moderat, tawasud ya, atau jalan tengah, itu tidak ekstrim ke kanan, tidak ke kiri, tetapi bisa di tengah-tengah dan menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai toleransi tentunya. Nah memang kalau kita membaca apa kesepakatan yang fix ya, yang sudah selesai definisi menurut Kementerian Agama, setidaknya kalau bicara moderasi memang ada 4 indikator. Pertama adalah mewujudkan toleransi. Ya, jadi kalau orang merasa dan mengaku dirinya moderat, maka kita harus mengupayakan satu ruang perwujudan toleransi dengan siapapun ya, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dan kepada seluruh umat manusia. Yang selanjutnya adalah kita harus mewujudkan yang namanya anti kekerasan. Jadi atas nama agama pun tidak diperbolehkan sejatinya kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Termasuk dalam relasi-relasi suami istri pun di dalam Islam itu tidak diperkenankan dengan satu semangat untuk melaksanakan tadi kekerasan atas nama ketaatan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Apapun bentuknya tidak boleh ada kekerasan. Terus yang selanjutnya adalah anti kekerasan, yang selanjutnya adalah wawasan kebangsaan.
0: Okay.
1: Jadi keislaman kita di dalam konteks Indonesia itu harus dibangun atas kesepakatan berbangsa dan bernegara. Artinya wawasan kebangsaan di sini menuntut bahwa Indonesia itu negara yang majemuk, yang tentu tidak hanya agama kita saja, tetapi dari Sabang dan sampai Merauke kita memiliki banyak keagamaan, baik agama-agama lokal di dalamnya, yang itu tentu tidak bisa hanya cara pandang yang seragam. Terus yang terakhir adalah anti kekerasan, wawasan kebangsaan, toleransi, dan adaptif dengan kebudayaan lokal. Nah ini yang menjadi penting. Kita sebagai manusia yang hidup di era modern kerap kali harus berhati-hati. Jangan dikit-dikit kita mengatakan bahwa apa yang kita lihat itu lantas dengan sepihak, tidak membaca ayat-ayat yang lain, itu kita mengatakan bahwa ini syirik, ini takhayul, dan lain sebagainya. Ada relasi agama dan budaya di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa persebaran Islam di masa lalu juga tidak lekang dari semangat-semangat dan unsur-unsur kebudayaan.
0: Betul.
1: Yang kita sebut sebagai kebudayaan lokal. Begitu Mbak Feni.
0: Oke, itu tadi garis besarnya ya Kak Muta'ali dari moderasi beragama dan juga dialog antar agama. Yang betul adalah moderasi beragama ya, bukan
1: betul
0: moderasi
1: sekali,
0: agama. Terus aku pengen tanya lagi nih sama Kak Muta'ali, panggilnya Kak Muta apa Kak Ali ya enaknya ya?
1: Kak Ali gak apa-apa.
0: Ali aja ya. Kak Ali, kenapa sih isu moderasi beragama sama dialog antar agama ini jadi krusial banget nih di era digital kayak sekarang nih Kak Ali?
1: Ya, menjadi krusial Mbak Feni, karena dialog agama, ya dialog itu kalau kita membaca pikirannya Profesor Dr. Mukti Ali, mantan Menteri Agama dulu, ada 4 hal setidaknya.
0: Okay.
1: Ada yang namanya dialog kehidupan, ada dialog tindakan sosial, ada dialog teologis, dan ada dialog pengalaman iman.
0: Okay.
1: Jadi setiap individu itu punya konsepsi keagamaan dipengaruhi oleh keberagaman dirinya dan masa lalunya, itu tentu berbeda. Maka itu harus dikelola. Dialog kehidupan misalnya, bagaimana kita membangun hubungan yang baik antar tetangga, antar sesama umat manusia. Nah, hari ini landscape keagamaan kita kan berbeda. Kita memasuki era yang namanya era disrupsi ya.
0: Betul.
1: Atau era digital ya. Banyak sekali dari kita, hampir semua barang tentu memiliki yang namanya
0: media sosial,
1: gadget.
0: Iya,
1: jika kalau konteksnya adalah digital, maka tentu tidak lepas dari dunia unggahan sosial, comments di media sosial, platform, dan sejenisnya.
0: Iya.
1: Nah, tentu penerapan sikap moderasi tadi dan juga dialog antar agama yang tadi ada banyak penjelasan menurut Profesor Dr. Mukti Ali, itu harus disesuaikan dengan keadaan hari ini. Apakah perjumpaan-perjumpaan keagamaan dengan yang berbeda sekalipun itu tidak semestinya hanya dilakukan di ruang-ruang yang formal.
0: Okay.
1: Dalam konteks publik, tetapi kita sudah bisa bertemu dalam ruang yang sehari-hari yang itu erat hubungannya dengan dunia digital. Maka yang menjadi krusial adalah bagaimana

0: kondisi di mana seseorang itu kadang di sosial media itu hanya ngeklik tautan atau unggahan dan lain sebagainya, termasuk pendapat secara digital, itu yang sesuai dengan dirinya. Kalau tidak sesuai, dia pinggirkan. Maka yang menjadi bahaya adalah ini melahirkan satu sifat fanatisme. Ya, atau fanatisme. Kalau itu agama kan repot sekali.
1: Iya, betul.
0: Dan belum lama saya lihat juga di podcast penjelasan Profesor Dr. Susi Kadarusman ya, kalau nggak salah, dengan Bapak Gita Wirjawan, yang kita tahu mereka banyak belajar di luar negeri ya, bahwa beliau mengatakan di kampus UI misalnya itu juga sekarang fanatisme itu berkembang sekali. Bukan saintifik yang dikembangkan. Nah, ini menjadi satu hal yang ya kita tidak bisa anggap ini sebagai sesuatu hal yang sepele. Bila mana orang melihat fanatisme itu sebagai satu hal yang lumrah, tanda kutip, di media sosial, maka kita harus berani dengan tegas bahwa itu sesuatu yang harus kita turunkan ya. Kita inisiasi untuk bagaimana orang tersadarkan, sehingga ruang-ruang kehidupan yang inklusif ya di Banyumas terutama itu harus tercipta. Karena media sosial itu menyumbang banyak satu konstruksi berpikir masyarakat. Begitu, kurang lebih begitu.
1: Berarti kalau echo chamber itu sendiri seperti apa ini garis besarnya?
0: Echo chambers itu yang kami pahami ya, ketika kita coba bandingkan antara satu jurnal dan jurnal yang lain adalah bagaimana algoritma keagamaan kita itu kadang ditentukan dengan menempatkan kondisi di mana informasi yang kita pilih itu sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita melihat fenomena algoritma religion itu kan semacam, mohon maaf ya, da'i-da'i yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak kompetens di bidang keagamaan, tetapi ketika followernya banyak, maka di satu sisi dia memiliki ruang yang lebih dominan daripada yang semestinya. Nah, ini kan relasi-relasi atau realitas yang terbalik sesungguhnya, yang kita harus punya semacam trik ya, bagaimana sebenarnya kita melihat itu sebagai ruang yang realitas yang konkret ya, yang nyata ya. Maka kita harus melek informasi, jangan sampai informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial itu tentu malah mengandung unsur disinformatif ya. Apakah Ustadz ini punya kapasitas mumpuni di bidang tafsir, di bidang ilmu fikih misalnya. Ini kan menjadi satu persoalan penting yang kadang kita hanya asal klik dan ini sesuai dengan keyakinan keislaman kita.
1: Lantas, ya sama kita.
0: Betul sekali, lantas kita menjadi terpolarisasi, kita terbentuk intoleransi berbasis daring. Nah, ini kan menjadi satu persoalan menurut saya. Maka selain daripada kesadaran akan literasi digital ya, tetapi counter-counter akan apapun di media sosial, unggahan, terus komen dan lain sebagainya, itu harus kita kiatkan dalam rangka menciptakan masyarakat kita yang cerdas, termasuk cerdas di dalam konteks literasi digital.
1: Oke, keren banget. Kita udah mulai hangat sedikit-sedikit ya. Tadi agak-agak serius barengan sama Kak Ali. Nanti kita balik lagi kali ya setelah break yang satu ini. Buat kamu teman berdoa, jangan kemana-mana dulu. Aku saranin buat kamu yang ingetin terus, kalau kamu bisa banget stay tune di 99FM atau lewat aplikasi streaming rri.co.id dan juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Misal kamu pengen nonton aja nih ya, bukan cuma dengerin tapi bisa nonton radio, kamu boleh banget langsung ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga lagi live streaming di situ. Nanti kita bakal balik lagi. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ceria. Sore ceria.
1: Tema perdua masih di sore ceria ya, di si hari Jumat ada tasbih. Ini tetap dalam asa dan juga bimbing hati barengan sama narasumber kita sore hari ini ada Kak Ali. Kali ini kita udah bahas ya tadi di sesi pertama kali tentang moderasi beragama seperti apa dan juga dialog antaragama juga seperti apa gitu. Aku pengen tanya-tanya lagi nih sama Kak Ali, di era digital kayak sekarang ini kan pasti banyak banget plus minusnya lah ya Kak Ali ya. Dan aku pengen tanya banget tantangan apa sih yang paling terbesar mungkin sering muncul gitu ketika kita ini mencoba untuk membangun toleransi di media sosial kali.
2: Ya, memang kita memasuki era ya yang tidak bisa lepas ya dari sosial media atau era digital hari ini. Di sektor-sektor kantor juga upaya-upaya penguatan online, kerja berbasis online juga saya pikir menjadi hal yang semakin biasa. Dalam konteks moderasi ya, beragama dan juga dialog antar agama, tentu memang kita tidak gampang
1: Betul.
2: Di dalam mewujudkan moderasi dan juga dialog agama, di mana landscape keagamaan kita hari ini telah berubah, bahwa orang dengan banyak latar belakang bertemu di ruang publik, tetapi bertemunya di media sosial. Nah, tentu sekali lagi itu menjadi hal yang tidak mudah tentunya, apalagi dalam upaya mewujudkan toleransi. Maka yang terpenting adalah selalu mengedepankan kalau dalam Islam itu tabayun ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau di dalam Islam kita mengenal istilah tabayun. Sehingga ketika tabayun itu dilaksanakan, maka yang tidak kalah penting adalah sebagai umat Muslim tentunya yang hidup di era sangat-sangat modern, kita harus memiliki kapasitas di bidang literasi, baik literasi media maupun literasi keagamaan. Karena fenomena tadi, ya, filter bubble, echo chambers, dan juga algorithmic religion, ya, di mana orang itu hanya bersumber pada opini, pendapat, dan informasi yang diambil sesuai yang dia yakini. Nah, ini menjadi persoalan. Misalkan di media sosial ya, ketika satu kebudayaan lokal tertentu lantas tanpa membaca ayat yang lain itu langsung dikatakan bid'ah. Ini kan jelas tidak moderat ya. Lah, ruang-ruang ini yang kita hadirkan pada sore hari ini agar khususnya masyarakat Banyumas itu akan melek informasi. Bahwa ini agama, ini budaya, itu perdebatan lain yang nanti bisa diselesaikan. Tetapi di satu sisi ini mengandung ruang persaudaraan, ruang ukhuwah, itu juga harus dibaca. Ya, nah, kalau pertanyaannya hal krusial apa ya yang kita upayakan dalam konteks era digital untuk mewujudkan toleransi berbasis media sosial misalnya. Pertama adalah membangun kapasitas yang mumpuni di bidang literasi, baik media maupun keagamaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan counter disinformasi.
1: Okay.
2: Seperti hoax, berita bohong, terus apa situs-situs yang kadang tahu-tahu muncul nggak benar ya kan. Kalau kita nggak punya kapasitas tentang medsos hari ini kan itu menjadi satu hal yang repot.
1: Yeah.
2: Karena beberapa tahun terakhir kita mendengar banyak berita bahwa tidak hanya kasus intoleransi tetapi penipuan juga marak sekali hari ini. Tahu-tahu ditelepon orang nggak jelas.
1: Yeah,
2: ya kan?
1: Betul,
2: tapi kalau
1: betul.
2: Kita punya sedikitlah literasi tentang itu, agaknya kita juga akan dihindarkan dari hal-hal penipuan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ya selain daripada memiliki kapasitas literasi digital yang mumpuni, kita melakukan tabayun ya, atau cross-check terhadap berita-berita yang agaknya kurang bisa divalidasi, maka yang tidak kalah penting adalah kita harus memiliki yang namanya budaya tidak atau mengurangi atau bahkan jangan sampai kita memiliki yang namanya budaya reaktif.
1: Okay.
2: Reaktif, provokatif lah, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Jangan dikit-dikit kita langsung beropini. Ya.
1: Yeah.
2: Maka sebelum kita melakukan opini atau kita membalas pesan, kita mengunggah sesuatu, kita harus berpikir dampaknya.
1: Okay.
2: Cross-check, meng-cross-check dan juga meng-counter ya, jangan sampai ada ruang provokatif ya, membangun intoleransi berbasis yang media sosial, kita harus cross-check. Cara cross-checknya adalah tadi kembali kepada kapasitas literasi kita.
1: Yeah, betul.
2: Kalau kita nggak pernah membaca konteks kehidupan hari ini, ya, itu menjadi sesuatu yang mustahil ya. Kita hanya akan terima apa yang kita lihat, kita hanya akan komen apa yang baru kita lihat, padahal itu perlu di di apa namanya divalidasi, dan ini menjadi satu hal yang minimal kita membentengi diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita di sekitar kita. Jadi itulah hal-hal yang saya pikir penting ya, dan yang tidak kalah penting tadi adalah budaya reaksioner itu harus apa ya dihilangkan kalau bisa. Maka berkesinambungan antara tabayun dan juga budaya reaksioner tadi, meningkatkan literasi digital, dan kita harus proaktif terhadap akun-akun yang berbasis perdamaian. Kita harus menyebarluaskan pesan-pesan yang apa membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga apa hubungan antar umat beragama secara damai dan lain sebagainya. Terus jangan terlalu cepat apa ya mengikuti ya tadi yang disebut dengan algoritma keagamaan atau algorithmic religion, di mana tidak memiliki kapasitas tertentu orang itu bisa viral, bisa banyak pengikut. Nah ini yang menjadi kehati-hatian kita hari ini, dan itu faktanya banyak hari ini.
1: Betul.
2: Ya. Meskipun kalau secara apa, secara penampilan kadang kita melihat begitu Islami, ternyata kapasitas apa, mohon maaf ya, fikihnya, kapasitas pemahaman tafsirnya itu belum mumpuni sebenarnya. Itu sudah berbicara banyak tentang nilai-nilai keagamaan yang itu di satu sisi melahirkan satu gerakan intoleransi, provokasi, menyalah-nyalahkan. Saran saya kalau sudah arahnya ke sana mendingan jangan diikuti. Karena sesungguhnya ya Islam itu apa udkhulu fil islami kaffah, itu dalam pengertian bahwa kita mengikuti Islam secara keseluruhan. Islam itu adalah cinta damai.
1: Betul.
2: Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi tidak diutus Muhammad melainkan menjadi rahmat ya bagi seluruh alam. Jadi kalau ada mohon maaf dai, ustaz, kiai di media sosial arahnya juga menyalahkan kelompok yang lain dalam rangka tabayun, mendingan jangan diikuti. Dan kita malah lebih baik melakukan verifikasi ulang. Siapa toh dia gitu. Karena setahu apa sehemat saya belajar keislaman, Islam itu mengajarkan cinta damai, ruang perbedaan. Ya, di dalam beberapa riwayat Rasulullah juga dalam 24 jam rumahnya tidak lekang oleh saudara-saudara teman-teman yang Yahudi maupun Nasrani. Tidak ada masalah. Ya. Dia diperangi dalam konteks perang, di dalam surat, di dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan bahwa kalau konteksnya perang, kalau tidak ada konteks perang ya kita hidup berdampingan. Seperti yang terjadi di Piagam Madinah saat itu ya. Jadi itu jangan sampai keseliru. Maka literasi digital, melakukan tabayun, dan juga memiliki budaya yang tidak reaksioner ya, itu harus menjadi keharusan hari ini di dalam konteks membangun moderasi beragama dan dialog antar agama di era digital secara konstruktif dan cerdas begitu.
1: Oke, berarti yang bisa ditarik kesimpulan dari saya Mas ya, berarti ini sebelum kita lebih jauh untuk scrolling gitu ya di media sosial, apalagi ini tentang keagamaan gitu, kita memang modal utamanya adalah harus pintar-pintar membentengi diri gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi tadi misal di kolom komentar ini kayaknya, kalau misalnya ngomongin agama, kolom komentar, aduh, semakin kesini semakin, aduh, membuat panas lah ya kali, kita tahu sendiri ya. Tapi aku juga pengen tanya lagi nih ke kali, ngomong-ngomong tentang komentar, kolom komentar di media sosial yang kayaknya semakin kesini semakin banyak yang perdebatan panasnya gitu. Tapi menurut Kak Ali sendiri, seperti apa sih bentuk dialog antar agama yang ideal dan juga sehat di platform digital itu seperti apa, Kak Ali?
2: Oke, ya tentu yang tidak pertama, yang tidak membangun satu polarisasi komunitas ya. Yang tidak mengkotak-kotakkan kelompok antara Islam yang satu dengan Islam yang lain, antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Maka kalau sudah ada indikasi tadi, polarisasi tadi, ya mendingan kita nggak usah teruskan. Karena itu sudah satu indikasi awal, saya yakin bahwa itu mengandung ujaran kebencian. Dan itu jelas tidak moderat sama sekali. Saya masih sangat sering menemukan antara debat Islam dan Kristen misalnya. Tetapi arahnya sudah pada arah yang penghinaan agama. Ya, tapi ada juga beberapa orang yang bertemu dalam konteks tadi, dialog antar agama basis era digital, tapi dia masih mengedepankan apa tabayun, ya, belajar satu sama lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di dalam banyak sarjana, ya, sarjana agama itu, antara yang barat misalnya Raimundo Panikkar ya, dan juga kalau di Indonesia itu Profesor Dr. Mukti Ali, terus almarhum Gus Dur, dan juga Profesor Doktor yang mantan UIN, Rektor UIN Jakarta itu, Komarudin Hidayat. Kita harus membangun sikap ya yang inklusif ya, jangan yang eksklusif ya. Jadi mau secara formal, secara langsung ataupun secara bertemu di media sosial, kita harus menunjukkan itu. Karena itu sebenarnya wajah keislaman bagi seorang muslim, siapapun muslimnya. Sehingga kalau kita menemui orang-orang tadi ya, ada upaya polarisasi komunitas tadi, membandingkan satu masjid dengan masjid yang lain yang arahnya kebencian, mendingan ya sekali lagi kita tabayun. Mm-hmm. Atau minimal kalau tidak mau terpapar ya kita mendingan tidak mengikuti, atau mengikuti apa situs-situs ataupun unggahan-unggahan lain yang lebih positif. Karena minimal dengan kita tidak mengikuti, kita sudah satu titik tidak menyebarkan ujaran kebencian ini menjadi berlarut-larut.
1: Betul. Ya.
2: Itu yang paling mendasar adalah seperti itu. Karena memang ya dunia digital memang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul. Orang-orang kan beragam gitu.
2: Orangnya
1: ya.
2: Orangnya beragam.
1: Dengan banyak
2: dan
1: orang,
2: memang
1: banyak opini juga gitu.
2: Landscape kehidupan keagamaan kita memang sudah berbeda. Kadang orang berbicara tentang akidah, bisa tauhid ya, ketemunya malah di medsos. Kadang kan kita aneh. Ya, kita artinya ya kita mencoba bareng-bareng mengingatkan diri kita semuanya. Kita kadang harus merasa paling benar ya. Padahal di satu sisi juga apa kita tidak tahu kapasitas beliau, dia apa sebagai apa. Nah, tadi yang selain polarisasi adalah truth claim ya.
1: Oke, apa itu?
2: Jadi itu adalah klaim kebenaran yang sepihak. Setiap agama memiliki subjektivitas kebenaran, tetapi idealnya itu ditempatkan pada porsi yang sepatutnya ya. Jadi saya melihat Islam misalkan karena saya seorang Muslim, ini yang paling benar ya. Saya meyakini itu, tetapi ini tidak perlu saya bawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalaupun benar ya, kita kuatkan di majelis kita, di masjid kita. Karena ada juga di luar itu yang keyakinannya berbeda. Nah, truth claim dan juga apa ujaran kebencian yang tidak kalah penting adalah provokasi dan juga polarisasi komunitas yang melahirkan fanatisme agama, itu saya pikir hal-hal yang harusnya kita hindari dan kita perangi bersama. Karena itu sering muncul di media sosial, apapun platformnya.
1: Oke, begitu. Jadi ada pesan lagi nih ya di sesi kedua ini. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya di platform digital udah ada polarisasi, itu tandanya udah gak sehat ya Kak.
2: Betul.
1: Ali ya. Jadi memang Islam ini kan mengajarkan untuk damai. Damai-damai aja, aman-aman aja, tenang-tenang aja. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang polarisasi gitu, mendingan dijauhin aja deh. Kalau misalnya iman kamu belum kuat, ataupun literasi keagamaan dan juga literasi bermedianya juga belum
2: Betul
1: kuat
2: sekali.
1: Gitu ya Kak Ali ya. Nanti kita bakal
2: banyak sekali ya.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak Ali ya di
2: Boleh.
1: Segmen terakhir, gak kerasa nanti barengan sama Kak Ali. Sebagai penutup nanti stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Produa balik lagi di Sore Ceria, edisi Tasbih ya, tetap dalam asa dan juga bimbing hati. Nggak kerasa nih udah hampir jam 5 ya, sebentar lagi. Ini kita masuk di sesi terakhir barengan sama Kak Ali. Masih ngomongin tentang moderasi beragama dan juga dialog antar agama di era digital kayak sekarang. Kak Ali, aku pengen tanya lagi nih ya. Aku pengen nanya, kalau misalnya media sosial itu kan paling identik itu adalah hoaxnya. Banyak banget hoax yang ada di media sosial gitu. Nah, ini aku pengen tanya, apakah hoax ataupun berita bohong yang berlatar belakang isu SARA ini bisa ditangkal, Kak Ali, dari sudut pandang pemikiran moderat sendiri?
2: Oke, yang tentu yang harus dipenuhi adalah anti kekerasan ya, Mbak. Anti kekerasan artinya orang dibebaskan secara ekspresi, ya, karena kita menganut demokrasi ya, bahwa kebebasan berekspresi, berpikir, bertindak itu memang itu menjadi hak mendasar ya. Kalau kita bicara asasi dari apa Aristoteles, Jelinek dan tokoh-tokoh Barat misalnya, karena itu juga diadopsi di sistem hukum kita ya. Tetapi yang penting kreasi itu tidak melahirkan ujaran kebencian. Ya, tidak menjelek-jelekkan ya, sehingga ini yang menjadi tantangan kita. Jadi kalau mau dibuat secara pandang yang sederhana adalah bahwa hari ini di era yang digital kita tidak sadar kadang semangat moderasi dan dialog antar agama kita itu kerap kali tergerus ya. Tergerus oleh tadi hoax, provokasi, polarisasi antar komunitas, terus truth claim. Nah, ini yang menjadi gak sadar nih, truth claim itu kadang menang sendiri ya. Terus yang hari ini berkembang adalah tadi, kalau kita bilang simpelnya itu dai-dai konten itu loh.
1: Ya betul. Ya,
2: yang arahnya kadang, mohon maaf, ke arah yang intoleran, tetapi kadang justru di dalam tanda kutip memiliki follower yang lumayan.
1: Banyak, karena dia bisa merangkul, ambil hati.
2: Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini kan ngeri sekali. Apalagi perkembangan masif digital ini kan luar biasa. Maka yang kita bisa upayakan adalah ya meng-counter itu dengan konten-konten yang cinta damai, yang tidak provokasi, yang mengembalikan Islam secara utuh tentang keislaman itu sendiri. Cinta damai lah misalnya, yang tidak gampang dalam tanda kutip mengkafir-kafirkan golongan yang lain, yang menerima kebudayaan lokalitas sebagai ruang yang harusnya kita adaptif. Karena sebelum Islam hadir, kita juga sebuah negara yang sudah memiliki tatanan. Itu juga harus dibaca gitu loh. Ya, tetapi kalau tadi yang saya bilang tadi, algoritma religion tadi, ya, dia hanya membaca apa yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan hidupnya, ini kan menjadi persoalan. Selama itu tidak melahirkan ujaran kebencian, enggak masalah, tapi biasanya kan tidak. Ya, satu gerakan media sosial dakwah misalkan ketika dia punya tendensi sederhana saja, dia merasa benar sendiri atau truth claim, itu sudah menjadi satu persoalan serius menurut saya. Karena ujungnya akan menang sendiri. Ketika sudah menang sendiri ya truth claim ya, dia akan menjadi paling menangan. Nah, ini kan sudah melahirkan intoleransi-intoleransi yang lain. Padahal Islam enggak demikian ya. Maka sekali lagi kapasitas literasi digital, terus kolaborasi lintas sektoral itu menjadi penting ya. Pemerintah juga dalam hal ini harus melihat ini sebagai isu yang serius ya. Karena sekarang banyak sekali anak-anak muda kita Gen Z ya, yang lebih kritis ya. Banyak faham-faham ateisme yang berkembang, barang tentu juga karena disinformasi yang marak di media sosial. Kapasitas keilmuan yang kurang mumpuni ya, dia berpendapat tanpa arah ya, literasi keagamanya kurang, maka melahirkan satu generasi-generasi yang takutnya nanti di kemudian hari ini tidak seperti yang kita harapkan. Kurang lebih begitu.
1: Oke, ini aku jadi penasaran lagi sama Kak Ali. Kak Ali ini kan sebagai dosen gitu ya. Dosen ini kan menangani, mengajari banyak banget mahasiswa yang masih Gen Z ke bawah lah, yang muda-muda. Ini muda-muda ini kan yang paling banyak bermain media sosial nih. Menurut Kak Ali, gimana sih cara terbaik untuk merangkul mereka biar jadi agen moderasi beragama di internet?
2: Oke.
1: Gimana caranya?
2: Mereka memang hidup di era yang sudah serba digital. Betul. Tentu caranya harus membangun ruang kreasi yang kreatif ya. Kalau di kampus itu mahasiswa biasanya diberikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan kapasitas diri di media sosial, entah itu program, entah itu praktikum, entah itu tugas yang idenya itu bisa diramu dalam satu basis media sosial. Karena anak muda itu ekspresinya masih luar biasa, yang penting kita dorong mereka pada satu ekspresi yang berbasis digital yang itu arahnya adalah positif. Entah itu misalnya apa pengembangan literasi digital ataupun branding berbasis media sosial dalam konteks bisnis dan lain sebagainya. Karena anak hari ini saya pikir hidup di era yang apa ya, kalau enggak dia bilang enggak. Mm-hmm. Ya, satu, dua, dan beberapa di mahasiswa itu hal yang biasa ya, mm-hmm. untuk mengutarakan bahwa keyakinannya atas agama itu kadang blak-blakan, dia gak percaya.
1: Betul.
2: Nah tentu kan pendekatan kita berbeda, mm-hmm. itu yang juga menjadi PR kami ya, mm-hmm. di perguruan tinggi, kita menghadapi era yang sudah Gen Z, bahkan hari ini adalah Gen Alpha. Jadi mereka itu tidak basa-basi untuk mengatakan tidak.
1: Mm-hmm.
2: Di satu sisi itu bisa menjadi positif, di satu sisi kalau kita tidak ramu dengan pendekatan yang baik ya, ya dengan program yang mendukung dan membebaskan ekspresinya dari sisi apapun, itu kita akan terjebak pada satu apa ruang yang nanti akan merugikan generasi kita di masa-masa mendatang. Jadi kalau persoalan apa pertanyaannya adalah bagaimana, ya kami juga masih meramu soal itu, mm-hmm. karena memang kita melihat anak-anak sekarang itu kritis dalam pengertian mereka menjadi diri sendiri.
1: Yeah, okay.
2: Kalau misalkan tidak, ya dia mengatakan tidak. Mm-hmm. Kalau misalkan dia ragu akan keyakinan terhadap agama, dia beberapa mahasiswa sudah ada yang ngomong langsung ke saya. Mm-hmm. Saya merasa beda dengan era saya dulu ya. Kita itu masih ada ruang gak enak dan lain sebagainya. Mm. Ya masih feodal lah ya, semacam itulah. Tetapi tentu ini menjadi PR, pertanyaan dan juga PR yang saya belum bisa menjawab itu. Karena memang ya kita menghadapi ruang itu. Tapi saya pikir pendekatan itu menjadi penting ya. Mm. Sehingga kita menempatkan mereka sebagai partner ya. Bukan sebagai objek untuk diberikan keputusan. Tetapi mereka diajak sebagai ruang di dalam berpikir bersama. Apa sih yang mereka butuhkan sehingga ada ruang yang setara, mm-hmm. saya pikir kunci untuk mewujudkan Gen Z di masa mendatang dalam konteks berlangsungan bangsa dan negara.
1: Berarti memang dari segi pendekatan juga ini
2: betul.
1: Agak-agak sulit ya dibandingkan zaman dulu karena yeah. mungkin sekarang tingkat awarenessnya udah tinggi.
2: Betul. Sekarang anak-anak SMP saja kan beberapa mungkin yang program mm-hmm. ya apa itu mahir-mahir mereka.
1: Iya, ngoding
2: gitu ya. Tentu beda dengan mm-hmm. era kita di masa lalu. Dan pasti pendekatannya berbeda. Ya. Nah ini harusnya di level kolaborasi lintas sektoral, pemerintah daerah itu harus duduk bareng,
1: mm-hmm.
2: termasuk tokoh gender anak ya kan untuk meramu itu. Dan ini nggak bisa dianggap sepele menurut saya karena kelangsungan bangsa ini mereka yang akan tentukan nanti.
1: Betul.
2: Gitu loh. Kalau kita ngundang kemarin ada narasumber dari Iran ya, di Iran itu nanokramik, robotik itu sudah sangat diajarkan, mm-hmm. termasuk AI ya. Saya berharap di perguruan tinggi nanti di UIN khususnya juga akan ada disaintik tuh prodi-prodi AI ya ke depan ya. Karena itu menjadi tantangan ya yang Islam juga mengajarkan ya. Ada satu kaidah yang namanya al-ahkam li taghayyuri zaman wal makan. Ya jadi ya hukum saja penerapannya harus disesuaikan dengan waktu dan konteks ya. Kalau sekarang era modern ya media sosial ya enggak bisa kita hindari. Yang ada adalah kita terapi dengan baik, kita filterisasi dan kita cross check ya apakah ada unsur ujaran kebencian, apakah ada unsur polarisasinya, truth claim-nya, dan juga setelah itu kita juga hantam balik dengan counter ya. Counternya adalah dengan program-program yang senada yang itu berisi ruang perdamaian, kerukunan antarumat beragama, dan juga kolaborasi lintas komunitas dalam hal-hal yang konstruktif dan positif tentunya.
1: Oke, jadi ini memang mungkin jadi salah satu tantangan terbesar lainnya ya Kak Ali ya, untuk merangkul apalagi Gen Z ini, tingkat Gen Z dan gen-gen ke bawah lah ya, itu ada tingkat awareness-nya ini lebih tinggi daripada zaman-zaman kita dulu.
2: Betul
1: ini
2: sekali.
1: Mungkin udah masuk ke sesi terakhir ya Kak Ali, aku pengen tanya sebagai closing statement nih, boleh banget kasih pesan ke teman Pro 2 di luar sana tentang moderasi beragama yang baik dan benar biar gak war gitu ya di media sosial nih, gimana nih Kak Ali?
2: Ya, terima kasih ya, para pendengar Pro 2 FM yang masih setia mendengarkan. Saya mengajak, mari sama-sama kita menjadi agen perubahan, agen perdamaian. Mari kita sama-sama mewujudkan pribadi kita sebagai seorang Muslim yang cinta damai, yang berdiri di atas semua golongan, yang melihat kerukunan antar umat beragama sebagai satu sinergi yang prioritas dalam kehidupan kita. Mari kita wujudkan bareng-bareng Muslim yang mencintai keberbedaan. Ya. Anggap perbedaan itu sebagai rahmat, ya. Dan perpecahan itu sebagai laknat ya atau musibah. Sehingga dalam konteks media digital, mari kita kembangkan satu budaya tabayun. Mari kita biasakan hindari budaya reaksioner ya. Mari kita counter ya, counter-counter ujaran kebencian dengan counter-counter perdamaian, dan mari kita sama-sama meningkatkan literasi di bidang digital dan keagamaan sehingga kita tidak gampang terbawa arus terhadap, mohon maaf, ustad-ustad atau dai konten yang agaknya arahnya menuju intoleransi dan polarisasi, sehingga kita akan menjadi muslim yang semestinya, muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita di dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, sehingga hasanah hari ini kita bawa ke ruang digital, karena hampir setengah hari ya, dari satu hari kita pasti kita menggunakan medsos.
1: Betul.
2: Dan medsos ini adalah harapan Indonesia ke depan, mau bagaimana, mau hancur karena digital atau mau kita kompak, konstruktif dan juga inklusif di dalam membawa kehidupan kita berbangsa dan bernegara di masa-masa yang mendatang. Terima kasih Mbak Feni.
1: Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kamu Tali.
2: Sama-sama.
1: SHIMA. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak ilmunya. Kita banyak banget dapat ilmu.
2: Sama-sama, kita sharing ya.
1: Iya, sharing yang sangat amat bermanfaat ya Kak Ali ya. Kita aku bisa ambil kesimpulan kalau misalnya tadi ada kata-kata Kak Ali yang kayaknya teringat-ingat terus ya. Islam itu mengajarkan kedamaian kok. Walaupun teknologi mungkin semakin maju, tapi itulah tantangannya adalah kita
2: betul sekali.
1: Bijak untuk menggunakan
2: harus ya. Hati-hati betul. Karena hari ini kan apa, jarimu harimaumu.
1: Nah betul tuh. Jadi sebelum kamu mengetik-ngetik ya,
2: berpikir dulu.
1: Berpikir dulu betul itu sekali. Itu adalah bagian dari ajaran Islam juga ya Kak.
2: Betul sekali.
1: Ya. Terima kasih banyak Ali. Semoga
2: sama-sama
1: kita
2: Mbak
1: bisa
2: Fening.
1: Ngobrol bareng lagi.
2: Insya Allah di lain kesempatan.
1: Sehat selalu dan semoga lancar segala urusannya.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak buat
2: sama-sama.
1: Teman Pro 2 juga udah dengerin. Misal kamu ketinggalan obrolan kita sore hari ini, kamu boleh banget langsung ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga live streaming di situ. Kamu boleh nonton dari awal dan juga sampai akhir. Aku juga nanti masih di Sore Ceria. Buat kamu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kita pamit dulu ya Kak Ali ya,
2: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita update ya untuk info lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita udah terhubung dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Sani. Halo, selamat sore Kak Sani.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Kak Sani, gimana nih info lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore teman Prodo dimanapun kalian berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang Tanjung. Pada sore hari ini di simpang Tanjung arus lalu lintas masih terpantau normal dan juga terlihat dari kaki simpang timur atau dari ruas jalan gerilya terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di simpang Alun-Alun khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirman arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sawangan. Pada sore hari ini di Simpang Sawangan arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Tanjung terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada sore hari ini di Simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari arah Jalan Ahmad Yani dan juga dari kaki Simpang Barat atau dari arah Stasiun Purwokerto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada sore hari ini di Simpang Karang Jambu, khususnya dari kaki Simpang Barat atau dari arah Bobosan dan juga dari kaki Simpang Utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada sore hari ini di Simpang Gor Satria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Timur atau dari arah Gor Satria dan juga dari kaki Simpang Selatan atau dari arah SMA Negeri 4 Purwokerto di ruas jalan Overstay Sudirman terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah ruas Patriot. Pada sore hari ini di ruas Patriot, khususnya di Jalan Gerilya, terpantau kendaraan masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sutosuman. Pada sore hari ini di Simpang Sutosuman arus lalu lintas juga masih terpantau lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karangluas. Pada sore hari ini di Simpang Karangluas arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Jalan Karanglo Cilongok terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Aji Barang. Pada sore hari ini di Simpang Aji Barang, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar dan juga terlihat pada sore hari ini dari kaki Simpang Selatan atau dari ruas Jalan Aji Barang Wangon terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke, terima kasih Kak Sani atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat sore juga Kak.
1: Itu dia info Pro 2, teman Pro 2, info lalu lintas sore hari ini. Ya, kamu bisa mengikuti info lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
3: Sekian

Pro 2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara,

21 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: pramuka yang keren. Bahas topik yang relate di Academic Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hai teman Purwokerto, masih di Sore Ceria ya, barengan sama Feni. Kalau tadi di sesi pertama, seperti biasa di hari Jumat ya, kita ngobrol-ngobrol di Dialog Tasbih. Nah, kali ini kita saatnya kamu boleh curhat-curhat, sharing-sharing di sini di sesi kedua Sore Ceria, karena aku buka topik atau tema yang boleh banget dan bisa banget kamu ikuti di semua sosial medianya Pro 2. Tema kita sore hari ini adalah, karena ini berhubung udah di akhir pekan ya, besok Sabtu Minggu nih kayaknya banyak yang libur, banyak yang udah siap-siap liburan, udah gajian tanggal 25, yang belum gajian ya udahlah sabar aja ya. Buat kamu mungkin yang udah siap-siap planning mau keluar kota gitu ya, kamu ini lebih suka naik kendaraan pribadi kayak mobil ataupun motor gitu yang jarak deket-deket aja itu kotanya, atau kamu tipe orang yang sukanya transportasi umum aja deh biar gak capek kayak kereta ataupun pesawat gitu ya, atau kapal gitu. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu lebih suka kendaraan pribadi atau transportasi umum sih kalau misalnya mau liburan keluar kota? Langsung aja ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222, atau lewat Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPRO2PWT. Buat membuka Sore Ceria sesi kedua kali ini ya, aku bakal kasih kamu satu lagu nih, ada dari Prinsa Mandaji, ada Berhenti Mengerti.

0: Apa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjam yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

dua ngomong-ngomong tentang liburan ya, ini aku punya salah satu destinasi, rekomendasi destinasi wisata yang kayaknya gak terlalu jauh lah ya. Kalau misalnya kamu di Banyumas dan juga sekitarnya, kamu bisa pilih nih pakai kendaraan pribadi kayak mobil gitu kan, atau pakai transportasi umum kayak kereta ataupun pesawat. Kayaknya pesawat gak perlu deh, pakai kereta aja gitu. Ini ada Kampung Korot nih yang terletak di Desa Ridogali, Bekasi ya, yang saat ini mulai dilirik sebagai destinasi wisata budaya yang sangat potensial karena masih kental banget dengan suasana agraris khas Tatar Sundanya. Hal yang membuat kampung ini berbeda ya dari wilayah lain adalah keberadaan leit atau lumbung padi tradisional yang tetap berdiri kokoh dan dirawat dengan baik sama warga setempatnya. Walaupun lokasinya ini berada di wilayah Kabupaten Bekasi yang identik dengan kawasan industri, tapi masyarakat di sana ini tetap konsisten ya menjaga tradisi gotong royong dan juga mengelola sawah sebagai sumber kehidupan utamanya. Rencana penataan kawasan ini pun sudah masuk dalam agenda pemerintah daerah ya, untuk dijadikan desa wisata tanpa menghilangkan fungsi asli dari lahan pertaniannya. Warga Kampung Korot sendiri ini juga memiliki semangat yang tinggi ya untuk mengembangkan ekonomi lokal lewat gagasan jalur wisata dan juga olahraga yang nantinya ini bakalan terhubung ke jembatan gantung hasil program dari TMMD sendiri. Dan jalur tersebut disiapkan agar para pengunjung ini bisa berjalan santai sembari menikmati pemandangan sawah dan juga membeli produk kuliner khas seperti dodol atau rengginang buatan warga. Aduh, udah tertarik belum untuk ke Kampung Korot, kamu teman-teman berdua?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam. Kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih, dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukari Amtillah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain ya yang join di live TikToknya Pro 2. Ini aku baru aja live beberapa menit yang lalu ya, tapi udah lumayan nih banyak banget yang transit di sini dan akhirnya bukan cuman silih berganti aja tapi singgah nih. Kayaknya banyak banget yang langsung join. Ini ada aku sapa-sapa dulu ya. Ada dari Alvino, terus ada dari Hilda Atika. Terus ada Putri juga, ada dari siapa nih? Dari Putri ya, ada, aduh namanya susah banget. Ini dari Alex Flender, ya itulah ya, tuh tolong ya diganti font HP-nya, ini sulit sekali untuk dibaca ya. Kayaknya sih namanya Alex ya, kayaknya ya. Ada juga dari Kahar Ambush juga, terus ada Kiara juga yang tiba-tiba bertanya, after break up dari hubungan 10 tahun gimana ya? Aduh takut banget, ini mah bukan break up 10 tahun lagi, bingung gimana cara move on ya. Ini karena kayaknya kalau misalnya cicilan rumah pun, cicilan mobil itu udah lunas kak, jangan tanya saya gimana, jangan tanya saya gimana move onnya, itu kamu masih hidup sehat dan juga waras aja itu udah paling mantap. Dah jalani hidup aja, terus juga kamu mungkin lakuin hal yang kamu suka ya, hobi kamu apa, kamu sukanya apa, nah itu aja dijalanin sambil kamu kalau misalnya relapse sedikit ya, ada rasa-rasa sedikit ya gak apa-apa, dinikmatin aja, nanti pasti akan berlalu kok, tenang. Ada juga dari Kentang ya. Terus ada Deddy Pamungkas juga tadi yang sempat join tapi sudah menghilang entah kemana. Terus ada juga Mas Agus Setio Nugroho nih. Oke, terkait dengan tema kita sore hari ini ya, kamu kalau misalnya liburan ini pakai kendaraan pribadi atau pakai transportasi umum sih? Kayak misalnya kereta kah, pesawat atau kendaraan pribadi kayak mobil gitu. Kalau Hilda sih katanya sukanya pakai kendaraan pribadi aja karena dia ini kalau misalnya pergi dari Surabaya ke Malang ini ke rumah keluarganya ya, kalau misalnya kereta itu harus naik mobil lagi gitu dan itu jauh gitu perjalanannya, jadi kayaknya dua kali kerja, jadi mending langsung aja pakai mobil pribadi. Oke, kalau misalnya ada yang belum join ya langsung join aja nih di live TikTok Pro 2 karena aku masih live di situ. Ada juga dari Alvino yang katanya dia lebih memilih naik transportasi umum aja, oke, biar gak ribet kali ya. Ada juga dari Kakak Putri yang katanya kalau aku mending bawa mobil sendiri. Nah ini juga lebih simpel sebenarnya ya, tapi masalah budget mah kayaknya gak beda jauh sih antara transportasi umum dan juga membawa mobil sendiri, kayaknya sama-sama ya pengeluarannya sedikit-dikit beda, paling 11-12 lah ya. Buat kamu yang mau join di WhatsApp juga boleh banget di 081-327-312222 atau lihat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Nanti aku balik lagi ya, kali ini ada lagu nih dari Aditya Sofyan, Let's All Pretend to Be Happy. Ini buat kamu ya biar happy-happy terus, jangan galau-galau.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
3: Ini Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Prodo masih ngomongin tentang wisata ya atau liburan. Kali ini aku mau kasih kamu info nih, kalau misalnya pesona wisata Indonesia ini ternyata gak terbatas di Bali aja ya, karena banyak banget selebriti dunia yang memilih destinasi lain ini untuk liburan di Indonesia. Ada Raja Ampat di Papua Barat Daya ya, jadi salah satu tempat favorit yang pernah dikunjungi sama Leonardo DiCaprio. Siapa yang gak kenal tuh. Jadi dia ini menyukai karena keindahan alam bawah laut sana dan juga gugusan pulau Karsnya yang memang juara banget. Selain itu ada Labuan Bajo nih di NTT ya, yang sukses menarik perhatian aktor Korea Ji Chang-wook dan juga pembalap legendaris Valentino Rossi untuk eksplorasi Taman Nasional Komodonya di sana. Nggak ketinggalan ada aktris Michelle Monaghan ya, yang juga sempat balik lagi nih ke sana demi melihat langsung hewan komodo yang ikonik setelah dapat rekomendasi dari aktor senior Robert De Niro juga. Ada juga destinasi berikutnya nih yang punya daya tarik luar biasa adalah Pulau Sumba yang sempat dijadiin lokasi bulan madu ya sama aktris Jennifer Lawrence di Resort Nihi Sumba. Ini nggak kaleng-kaleng ya teman produk, aku pernah lihat tuh di TikTok itu harga kamarnya satu malam aja itu bisa sampai 25 juta paling murah. Nih garis bawahi ya, paling murah 25 juta. Karena di sana kamu boleh bebas naik kuda, terus juga ada private beach-nya sendiri. Pokoknya keren banget nih di Nihi Sumba ini yang dikenal super eksklusif banget. Buat yang suka wisata sejarah nih, ada Candi Borobudur di Jawa Tengah yang kemegahannya nih pernah membuat mantan Presiden Amerika Serikat ya Barack Obama ini merasa kagum pas lagi liburan bareng sama keluarga besarnya. Sementara itu, untuk para pecinta olahraga selancar ya, ada Kepulauan Mentawai nih di Sumatera Barat yang jadi pilihan utama bagi sosok mendiang Paul Walker ya dan juga aktor Liam Hemsworth karena kualitas ombaknya yang konsisten banget. Keanekaragaman tempat ini membuktikan kalau misalnya Indonesia memang punya banyak spot gokil yang diakuin secara luas sama para pesohor internasional. Dari banyaknya rekomendasi yang udah aku sebutin tadi, ada nggak yang udah pernah kamu datengin?

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, kalau tadi ya kita udah seru-seruan ya bacain yang udah join di live TikToknya Pro 2. Kali ini aku mau beralih nih ke WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2 terkait dengan tema kita sore hari ini ya. Dari WhatsApp dulu ya, ini udah ada yang join. Dari Sumenep nih ada Afif yang katanya nih kalau misalnya mau liburan lebih memilih transportasi umum atau kendaraan pribadi sih. Kalau dia nih katanya kalau liburan keluar kota biasanya lebih milih pakai transportasi umum. Keren. Jadi biar gak ini ya menambah kemacetan, dia berkontribusinya adalah dengan menggunakan transportasi umum. Keren banget Afif. Semoga bisa liburan lagi ya. Ini sebentar lagi kan udah akhir-akhir tahun nih. Semoga kamu nanti bentar lagi ikut liburan gitu ya. Ada waktu untuk liburan naik Transum lagi gitu. Ada lagi nih dari Instagram. Kali ini kita beralih ke Instagram ya, di @rripro2pwt. Ada dari siapa nih ya? Ada dari Anana underscore 98 yang katanya dia ini memilih Transum sih, sama ya kayak Afif tadi. Ada juga dari Mia underscore Dila RQ yang katanya kalau dia memilih kendaraan pribadi, soalnya enak, mau berhenti atau mau ngapa-ngapain tuh gampang, fleksibel waktunya gitu. Kalau misalnya naik mobil gitu kan, transit mau kemana gitu ya, mau misalnya buang air, mau sholat, ibadah, transit kapan aja itu lebih fleksibel dibandingkan dengan naik transportasi umum. Ada juga dari The Naps ya, dot radio yang katanya dia lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Oke, jadi ini kayaknya seimbang ya antara kendaraan pribadi dan juga transportasi umum, kayaknya sama rata gitu. Ada yang transportasi umumnya banyak terus tapi kendaraan pribadi juga banyak gitu. Ini kayaknya preferensi orang emang berbeda-beda. Misal kamu punya pendapat lain ya, boleh banget nih mumpung masih ada waktu langsung aja gabung ke WhatsApp Pro 2 di 081327312222 atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai nanti jam 7. Kalau misalnya untuk live TikToknya harus udahan dulu ya, nanti dilanjutin lagi sama yang dari part malam ada kakak Elsa. Nanti kamu boleh join live TikTok di situ di malamnya ya. Kali ini kita ke lagu dulu. Ada dari Judika dengan Cinta Karena Cinta. Aduh, suaranya udah sumbang dah. Judika aja yang nyanyi.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.

0: You already know what's poppin' now.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Kali ini masih ada yang join nih di WhatsAppnya Pro 2 terkait dengan tema kita sore hari ini. Ada dari Purbalingga nih, ada Anissa yang katanya dia lebih memilih kalau misalnya liburan ini pakai kendaraan pribadi kak. Oke, mungkin biar satset dan lebih apa ya, lebih fleksibel aja ya. Yang tadi aku jelasin tadi sebelum break lagu, aku juga jelasin kalau misalnya pakai kendaraan pribadi ini lebih fleksibel. Misal kamu mau transit kemana ataupun mau buang air di mana gitu ya, misal mau ibadah juga tuh lebih enak aja waktunya kalau misalnya pakai kendaraan pribadi gitu ya. Ada juga nih dari Supriham Cilongok ya, yang katanya, "Assalamualaikum Kak, sorry telat join baru pulang." Aduh, jam segini baru pulang dari mana ini Mbak Supriham? Dari Mbak Supri Irham nih di Pejagol Cilongok, katanya kalau saya lebih memilih naik sepeda motor biar lebih cepat dan juga gampang mampir-mampirnya. Makasih Kak, wassalamualaikum katanya. Pakai sepeda motor lebih simpel lagi sih dan juga lebih cepat ya, sat-sat pasti. Tapi kita tetap harus hati-hati ya Mbak Supri ya, walaupun itu mungkin apalagi kalau misalnya jaraknya jauh gitu ya, luar kotanya nih, harus ekstra hati-hati pengamanannya, helmnya, segala macam, kondisi motor ini harus selalu diperhatikan biar enggak biar enggak kejadian apa-apalah di jalan, apalagi bentar lagi musim hujan nih, takutnya nanti kehujanan dan segala macam ya. Kalau misalnya naik motor harus tetap berhati-hati dimanapun dan kemanapun ya teman Pro 2 ya. Ada juga nih dari siapa nih, 1768 ya, dari Ibrahim Prasetyo, katanya kalau dia ini tergantung kebutuhan kak, kalau pilih cepat naik kendaraan umum aja. Bener, kayaknya kalau misalnya tadi aku bilang ya, kalau budget mungkin akan lebih sedikit pengeluaran kalau misalnya transportasi umum gitu ya. Tapi kayaknya sama aja deh, 11-12 mau itu transportasi umum, mau itu kendaraan pribadi, kalau misalnya ini konteksnya adalah liburan keluar kota gitu ya, mungkin pengeluarannya gak beda jauh gitu. Tapi ini lebih mungkin dari sisi kenyamanan aja, ke fleksibelannya aja, yang bisa transit ataupun lebih suka berhenti-berhenti di mana aja gitu kan. Kalau transportasi umum ini kan agak-agak susah ya kalau berhenti gitu ya. Dan ini berhubung udah mau jam 7 teman Pro 2 ya, terima kasih banyak buat yang udah join di WhatsApp, di Instagram dan juga di live TikToknya Pro 2 nih. Dari tadi, dari aku sore ceria pertama ya, dari jam 3 malam, dari santai siang sampai ini udah hampir jam 7, aku harus udahan dulu untuk sore ceria hari ini karena abis ini seperti biasa ada Music Live Chat yang bakalan menemani kamu sampai jam 8 malam nanti-nanti. Di jam 8 sampai penutupan siaran ya ada kakak Elsa. Nanti juga bakal ada dialog seputar apa nih. Nanti pokoknya kamu tungguin aja ya, pantengin aja terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku harus pamitan dulu, besok ketemu lagi sama aku di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, subuh-subuh jam 5 sampai jam 10 aku bakal temenin kamu besok ya. So buat kamu aku pamitan dulu, jangan lupa stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

dari teman berdua malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman berdua seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman berdua. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman berdua. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman berdua, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman berdua langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
2: Halo.
1: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
3: Gini, Mas.
1: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
3: Sehat. Alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
1: Ini kumaha deh, Mang?
2: Alhamdulillah.
1: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
3: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
1: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
1: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
2: Di daerah Blok M.
1: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
1: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
3: Iya, betul.
1: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
3: Cikal, siapa yang jawab?
1: Nah, Kang? Siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
1: Oh iya deh, boleh Kang Yana, silakan.
3: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
1: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
3: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
1: Oke.
3: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemaran nomor 457. Nah,
1: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
3: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
1: Oke.
3: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
1: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
3: Iya.
1: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
3: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
1: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
3: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada JC di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
1: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
3: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
1: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
3: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
1: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
3: Harusnya ada, Mas.
1: Biar,
3: tapi
1: biar.
3: Jangan ngantri, Bu.
1: Kenapa emang?
3: Kalau saya sih mendingan gak ada, Mas. Kita diajak ngobrol, Mas. Bener, kasihan ke Masnya.
1: BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
3: Gitaris.
1: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
3: Kami butuh orang unik, Mas, di Strip itu.
1: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
3: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
1: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman Pro 2, yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini. Boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman Produa. Dan sambil menunggu juga nih teman Produa, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landy Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini?
2: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 9. 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkrol, bikin B, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya
2: menang
1: untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, yeah. Asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, ya udah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Kan drummer dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas enggak Mas?
0: Iya. Tapi
2: spesialis.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
2: Dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Gitu. Yeah.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Iya. Jadi kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan.
0: Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat

0: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
1: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
0: Masih rock alternatif lah,
1: kan. Rock alternatif.
0: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
1: Bener,
0: gitu,
1: bener.
0: Dikoklin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
1: kami. Oh, iya kayak.
0: 357 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
1: Grunge ya? Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam.
1: Pearl Jam, langsung ya?
0: Iya.
1: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
0: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
1: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
0: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, secara rekamannya dipermudah lah.
1: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
0: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
1: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
0: Iya, Mas, betul.
1: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
0: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio,
1: iya.
0: Malah yang buat rekaman benernya sih satu shift, Mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
1: Enak malah ya. Iya.
0: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, Mas.
2: Kayak arisan kita tuh, Mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
1: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat nongkrong.
0: Terus udah mulai ngobrolin. Obat asam urat yang enak apa ya?
1: Nah.
0: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
1: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
0: Iya. Tetap dia.
1: Tetap, konsisten.
0: Tetap.
1: Oh, his.
0: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita gak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung, Mas.
1: Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya, Kang, ya, daripada karir bermusik ya sebenarnya.
0: Betul, Mas.
1: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste nya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Widi.
0: Dan ya justru di si Strip 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
1: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih, Kang, kalau boleh tahu nih?
0: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
1: silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
1: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
0: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini

0: kan order, bukan orderan. Nah, emang di, gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami laku, genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik lirik si sang pemenang itulah.
1: Oke, baik. Terus.
0: Sesimpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
1: Oh, berarti iya.
0: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
1: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
0: The film Mas, ya betul.
1: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
1: Oh, sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti scene dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
1: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
0: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu dia kenal tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi dengan berubah gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si strip 457 gitu Mas.
1: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya sang pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is strip 457 dengan sang pemenang, here we go. Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya, Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang, ngeliat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana boleh Kang, silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Her dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Oh iya deh, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya gitu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Dari kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin gak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu. Gitu kali Kang ya.
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457 kan,
0: salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh. Man.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik. Ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya.
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius kan? Jadi, beneran?
2: Serius. Jadi nggak ada tulisan kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan. Itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu? Cuma itu doang tuh?
1: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh sempat demo?
1: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya gak dipegang sama strip tuh?
2: Gak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi... beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu Mas.
0: Oh gila luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Mm-hmm. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27 28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya Kang ya. Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada, terus bisa request juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Okay. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, ragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa. Inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini. Komisi 3 DPRD Kota Tegal fasilitasi audiensi antara driver ojol dengan pihak aplikator. Langkah tersebut diambil untuk pastikan operasional layanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selengkapnya dilaporkan oleh Hanan Ma'ruf.
2: DPRD Kota Tegal menegaskan perusahaan aplikator transportasi online yang beroperasi di Kota Tegal wajib mematuhi aturan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi pengemudi ojek online Maxim bersama pihak aplikator pada Selasa 22 September 2026. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tegal, Nur Fitriani, mengatakan audiensi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi para pengemudi ojek online Maxim yang sebelumnya berlangsung di depan kantor cabang Maxim Kota Tegal. Selain itu, DPRD Kota Tegal juga melibatkan Dinas Perhubungan dalam audiensi tersebut.
3: Itu aturannya jelas. Perusahaan yang ada di Kota Tegal wajib mentaati aturan-aturan yang ada di Kota Tegal.
2: Sementara itu, Koordinator Aksi Yusuf mengatakan aspirasi yang dibawa para driver telah diterima DPRD Kota Tegal. Ia menilai respon anggota Dewan terhadap persoalan yang disampaikan dalam audiensi cukup positif. Yusuf menjelaskan pihaknya juga mendapat arahan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh apabila menemukan dugaan pelanggaran oleh aplikator. Apabila ditemukan pelanggaran oleh aplikator, pihaknya akan menyampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti.
4: Anggota Dewan cukup sportif sih kalau kata saya, sangat positif dan baik. Karena memang dia kebetulan, kalau memang ada pelanggaran maka bersurat. Ketika bersurat, nanti dia yang akan menyurati kayak gitu loh. Dan ketika pelanggaran itu terjadi sampai 3 kali, aplikator akan ditutup secara permanen dari Kota Tegal.
2: Para pengemudi akan memberi waktu terhadap proses tindak lanjut setelah aspirasi mereka disampaikan melalui DPRD Kota Tegal. Hasil dari proses tersebut akan menjadi dasar bagi mereka dalam menentukan langkah selanjutnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan oleh liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Kali ini jaga malam di hari Jumat ada Young Entrepreneur. So pasti kita bakal ngobrol sama teman-teman nih, ya teman-teman sih, karena satu aja yang hadir hari ini ya. Ngobrolin tentang anak muda yang sedang bergelut juga sebagai entrepreneur ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Yang pasti dari flyer udah kita cheer. Topik kita malam ini adalah dari hobi jadi cuan. Jadi kita bakal ngobrolin tentang cerita dan juga tantangan sebagai entrepreneur ya. Tentunya kali ini di Studio Pro 2 sudah hadir ya, di antara kita ada Ulia. Halo, selamat malam.
2: Hai Kak Elsa.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Nah, mungkin boleh nih awalan diperlakukan diri dulu, dan sebenarnya usahanya tuh di bidang apa sih, boleh ceritakan dulu.
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Ulia. Untuk kesibukan saat ini, aku kuliah di Bimbingan Konseling Islam. Dan dengan kesibukan kuliah, aku juga punya hobi merajut. Dan dengan merajut, aku menciptakan brand namanya Benang Kisah.
1: Oh, gitu. Jadi Benang Kisah ini adalah sebagai wadah kamu merajut-rajut gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, ini tahun Pro 2, sekarang kita juga lagi live streaming ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung, mau nanya-nanya, ngobrol, boleh langsung aja di live chat ya. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So, buat kamu langsung gaskan aja ya. Nah, ini Kak Ulia, ini kan tadi bilang dari hobi ya. Kok jadi keterusan gitu ya. Ini mulainya tuh dari kapan dan seperti apa perjalanannya?
2: Oke, jadi kalau mulainya itu aku mulai dari tahun 2024 dan waktu itu pas banget di 17 Agustus tuh. Nah, waktu itu kayak aku kenapa kalau misalnya bisa crochet nih, kenapa orang-orang lain juga kepengen bisa juga gitu.
1: Oke.
2: Nah, dengan dari situ aku menciptakan brand namanya Benang Kisah.
1: Oh, gitu. Jadi 2024 ya?
2: Iya, 2024.
1: Oke. Tapi awalnya emang kamu udah bisa ngerajut atau otodidak atau ikut kayak kelas-kelas gitu?
2: Awalnya otodidak.
1: Ya, belajar betul. Dari mana tuh belajarnya?
2: Belajarnya dari YouTube.
1: Oke, tutorial ya.
2: Iya, betul.
1: Tutorial gitu kan. Nah, apa yang bikin kamu akhirnya senang dengan ngerajut?
2: Karena menurut aku ngerajut tuh jadi kayak stress release gitu loh Kak, gitu. Jadi kayak kok ternyata seru kayak gitu.
1: Oke. Jadi stress release ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi sebenarnya susah enggak sih buat melajari rajut-rajut gitu?
2: Sebenarnya enggak sih, karena kalau misalnya kita belajar kita bisa sih sebenarnya. Gitu.
1: Tapi butuh proses. Tapi kamu otodidak tuh langsung jadi atau kayak butuh berapa lama biar kamu bikin produk pertama gitu?
2: Buat bikin produk pertama itu aku butuh waktu 1 minggu sih waktu itu. Dan produk pertamaku waktu itu adalah ini shopping bag.
1: Oh, iya. Gede dong.
2: Iya.
1: Seminggu lumayan juga ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Tapi itu kan tadi kamu bilang kalau misalnya berawal dari hobi, kayak kesenangan aja lah, stress release gitu kan. Sampai akhirnya kamu berani buat di bisnis ini tuh awal mulanya kayak gimana?
2: Awal mulanya itu apa namanya, kebetulan dari Benang Kisah itu kayak di ini loh Kak, diajak kolaborasi namanya sama Pak Gram.
1: Oke.
2: Iya gitu. Jadi dari situ ternyata dunia kreatif di Banyumas itu juga banyak banget gitu ya. Dan dengan adanya di invite gitu sama Pak Gram, kayak wah, kita berterima kasih banyak sih sama Pak Gram, karena dengan itu kita bisa tahu relasi lebih banyak gitu dengan dunia kreatif dan orang-orang keren yang ada di dalamnya.
1: Wow.
2: Kayak gitu.
1: Padahal awalnya kamu iseng-iseng aja kayak buat hobi-hobi aja. Tapi ternyata kok ada tawaran masuk ya buat kolaborasi.
2: Betul.
1: Itu jadi jalan ya.
2: Iya, betul.
1: Keren. Nah, kamu kan tadi bilang produk pertama tuh ini ya, tas belanja gitulah ya. Nah, kalau sejauh ini nih berarti kan udah sekitar 2 tahun ya. Biasanya kamu bikin produknya tuh dalam bentuk apa aja?
2: Oh, kalau produknya itu banyak sih, mulai dari kayak keychain, terus habis itu tumbler holder gitu yang aku bawa ini saat ini.
1: Oke.
2: Ini salah satu tumbler holder, terus habis itu kalau misalnya lagi pengen bikin baju tuh bikin kayak gitu.
1: Bentar, kalau baju kan ini ya, gede ya ukurannya ya, itu butuh berapa lama?
2: Kalau misalnya dari mungkin 1-2 bulan itu bisa.
1: Wah, itu full rajut semua ya?
2: Iya.
1: Gokil, keren. Gitu. Berarti kalau misalnya di akun Benang Kisah ya, itu juga nunjukin perjalanan kamu ngerajut juga ya.
2: Iya, betul.
1: Selain ini bikin produk langsung, kamu adain workshop juga gak?
2: Iya, sesekali. Jadi kalau misalnya ada workshop dari kolaborasi dari kafe atau misalnya event-event kreatif kayak mungkin KLS atau Biorama dan namanya Pekan Banyumasan kayak gitu, kita biasanya ada di situ juga gitu.
1: Oh jadi sering kolaborasi dengan banyak kegiatan kreatif yang ada di Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya.
2: Iya betul.
1: Seru banget nih. Nah ini buat kamu-kamu tahun Pro 2 yang mungkin mulai tertarik juga, aku juga bisa ngerajut nih. Tapi gimana ya cara memulai buat bisnis? Kita harus mulai dari mana nih? Yang pasti ada banyak cara ya. Nah kalau dari Kak Ulia, apa sih hal pertama yang harus kita siapkan ya kalau kita misalnya mau beralih dari hobi, mau dijadiin cuan tuh kayak gimana? Kalau menurut Kak Ulia?
2: Kalau menurut aku ya, harus kenal dulu sama diri sendiri sih. Kayak misalnya kayak aku sukanya di mana ya, aku nggak sukanya di mana ya gitu. Kalau misalnya kalian tahu nih apa yang kalian suka gitu, terus kayak ada nih peluang buat orang-orang ternyata tertarik kayak gitu. Yang penting kayaknya coba dulu aja sih Kak, gitu.
1: Yang penting coba aja dulu ya. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu hasilnya juga ya.
2: Iya benar.
1: Iya. Oke. Dan nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi ya. Karena aku juga penasaran proses gimana nih Kak Ulia akhirnya memantapkan diri ya untuk memulai hobinya tuh menjadi gak cuma hobi tapi juga cuan juga. Nah kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya. Yang pasti buat kamu tahun Pro 2 bisa terus merapat di sini ya. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, terus merapat di Young Entrepreneur.

0: Kami dari Visi Pulsut Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam.
1: Top Radio 2 masih banget di Entrepreneur ya. Masih bersama Kak Ulia juga sebagai founder dari Benang Kisah. Nah, Kak Ulia, ini sebenarnya nama Benang Kisah itu ada filosofinya enggak sih?
2: Ada Kak Elsa.
1: Apa tuh?
2: Jadi, Benang Kisah itu kan notabene-nya emang produknya itu dari rajutan gitu. Rajutan kan emang dari benang ya, Kak. Yeah. Nah, dari benang itu semoga dengan adanya produk-produk Benang Kisah ini memberikan kisah yang memberikan makna yang baik buat para yang pemakainya gitu loh. Oh. Gitu. Jadi kayak selain ada produknya gitu, kita juga berusaha buat kayak semoga ada doa-doa yang mengalir di dalam Benang Kisah itu gitu.
1: Dalam banget ternyata di nama Benang Kisah itu tersimpan makna yang dalam ya. Dan doa-doa baik pastinya ya. Oke. Dan yang pasti nih buat kamu tahun pro 2, kalau misalnya nih kan tadi Kak Ulia bilang ada banyak produk-produknya. Ini bisa dibelinya tuh dalam bentuk POK atau ada yang ready?
2: Kalau kita masih PO sih Kak. Jadi kalau misalnya mau order gitu boleh.
1: Tapi bisa custom kah atau ada katalognya?
2: Oh, bisa banget custom.
1: Oke. Jadi buat kamu nih Tompro 2 yang mungkin pengen beli produknya atau kalau misalnya mau bikin sendiri bisa enggak? Maksudnya dengan didampingi ya gitu.
2: Oh,
1: ya?
2: Bisa banget. Kita bisa gitu. Pokoknya apa yang kamu mau kita ada kayak gitu.
1: Oke. Kayaknya apa yang kamu mau bakal diadadain lah ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, ini Kak Ulia kan bawa contohnya nih. Mungkin boleh di spill juga apa yang Kak Ulia bawa. Dan ini berapa lama buat bikinnya?
2: Oke, jadi ini tumbler holder itu kita bikinnya mungkin kalau misalnya yang udah bisa 5-7 hari dia bisa jadi gitu. Terus kalau misalnya dari banyaknya benang gitu ya, ini membutuhkan paling kayaknya 1/4 benang dari satu gulungan benang itu gitu.
1: Oke. Oh, ini buat tumbler
2: holder ya? Iya, jadi kayak buat tentengan gitu.
1: Cocok nih buat teman-teman yang suka ngopi ya kan?
2: Iya, benar.
1: Bisa diwadahin ya, jadi makin cantik lagi pastinya ya. Nah, kalau lihat ini kan bisa dibilang di usia yang muda sekarang ini kan udah berani memulai bisnis gitu ya. Ya awalnya dari hobi, terus dengan kita tahu lah ya kalau misalnya anak-anak muda pasti banyak keterbatasan. Sebenarnya tantangan Kak Ulia untuk memulai bisnis ini tuh seperti apa?
2: Tantangannya kayaknya yang pertama itu kayak mikirnya dulu kayak ini bisa gak ya kayak gitu. Kayak masih ada ragu-ragunya gitu. Iya. Terus kalau itu pertama ya Kak, kalau misalnya sebelum bikin Benang Kisah tuh kayak ini aku bisa gak ya sebenarnya gitu. Terus setelah udah jadi gitu, gimana cara kita tuh biar konsisten terus jaga sih Benang Kisah biar kayak dia hidup kayak gitu.
1: Iya. Konsistensi ya.
2: Betul. Okay.
1: Berarti lebih kendalanya tuh ketakutan mengambil resiko juga ya tuh
2: ya, betul.
1: Ragu-ragu dan juga konsistensi ya.
2: Iya betul.
1: Ada lagi nggak kendala lainnya?
2: Sementara itu sih.
1: Oke.
2: Mungkin kalau misalnya Gen Z gitu kan kadang kita ada malas-malasnya dikit ya kan. Nah itu sih yang paling berat.
1: Oke. Menjaga semangat biar tetap terjaga gitu ya, konsisten betul. Gitu ya. Iya namanya juga life ya. Ada masa kita tuh ogah-ogahan, mager-mager ya nggak apa-apa ya. Tapi pernah ngalamin kayak burnout kayak capek, udah gak mau rajut dulu.

0: ngalamin gitu gak?
1: Oh pernah, pernah. Ini sekarang lagi sebenarnya.
0: Oh sekarang lagi ngerasa capek ya. Itu biasanya karena apa?
1: Itu biasanya karena waktunya tuh breg-bregan, bentroknya banyak kayak gitu. Terus jadi kayak kita mengalihkan yang tadinya hobinya gitu merajut gitu. Mungkin kita bisa baca buku dulu lah atau yang lain dulu lah gitu.
0: Oke, okay. Jadi kayak kita juga perlu refresh dengan kegiatan yang lain juga.
1: Iya benar-benar. Okay.
0: Tapi sejauh ini apakah baru ini atau sebenarnya juga udah pernah, dan gimana cara kamu ngatasi biar enggak terlalu lama ini masa burnoutnya?
1: Oh kalau misalnya ngatasinya sih gitu, caranya kita kayak lihat nih, kayak scroll, kalau misalnya scrolling TikTok ada produk-produk yang lucu, ih lucu, bikin kayak gitu. Itu bisa menggugah semangat kita untuk kayak, wah aku harus bikin ini nih, ini lucu banget, kayak gitu.
0: Jadi cari referensi baru.
1: Ya gitu, benar-benar. Ya.
0: Apalagi kalau kita bisa lihat di media sosial, itu referensinya lucu-lucu banget ya.
1: Iya benar-benar.
0: Kayak
1: benar.
0: Pengen punya juga gitu.
1: Iya benar.
0: Itu bisa mantik buat bikin rajut lagi gitu ya. Oke. Nah sejauh ini apa sih yang kamu lihat ya dari mungkin masyarakat sekitar tentang produk-produk rajut? Masih dilihatkah atau mungkin masih dipandang sebelah matakah atau seperti apa kamu lihatnya?
1: Mungkin kalau misalnya dipandang sebelah mata mungkin beberapa ada ya kak. Karena kan untuk fokus, biasanya fokus-fokus di bidang kreatif itu kan ada pasarnya sendiri gitu ya. Kadang kalau misalnya orang-orang yang biasa nih gitu kayak lihat, ih kok kayak gitu aja mahal gitu. Padahal kan dia gak tahu cara proses buatnya gimana, patternnya itu susah apa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang dari orang-orang kreatif gitu, dia tuh kayak lebih menghargai gitu. Kadang kalau misalnya ini harganya berapa, ini segini, loh masa segitu, itu murah banget kak, kayak gitu. Gitu jadi mungkin kalau misalnya memandang sebelah mata mungkin beberapa masih ada gitu. Tapi masih banyak juga yang masih menghargai produk-produk buatan dengan handmade kayak gitu.
0: Karena emang sebenarnya produk handmade itu ibaratnya mahalnya tuh di ilmunya, terus juga di kita atau teman-teman pengrajut ini kayak bikin polanya, itu kan yang rumit ya.
1: Iya benar-benar.
0: Orang mah ngeliat, ya ini doang, misalnya kecil ya, karena mungkin orang-orang liatnya mungkin dari ukuran gitu ya. Ah kecil kok mahal, loh justru dibalik itu kerumitan-kerumitannya itu yang kita gak pernah tahu gitu.
1: Benar.
0: Kan. Oke, okay. Nah dari sekian banyak produk, produk apa sih yang paling Kak Ulin suka?
1: Yang paling aku suka wearable sih. Itu karena kita bisa pakai gitu. Kadang kalau misalnya aku pakai baju nih, padahal itu beli kayak itu bikin ya gitu. Hey, tolong yang enggak semua yang aku pakai itu bikin kayak gitu.
0: Oke. Dan kalau misalnya dari semua produk ya tadi kan sempat di-mention ada banyak banget ya. Yang paling susah itu di produk yang seperti apa?
1: Yang paling susah kalau di aku sih masih di kayak amigurumi gitu loh, kayak yang kecil-kecil itu. Dia patternnya banyak banget. Terus kalau misalnya kita bikin nih satu, misalnya satu rajutan gitu dengan hakpen yang sama dan benang yang sama, tapi bikinan yang pertama sama yang kedua itu bisa beda hasilnya gitu, ukurannya gitu, dia bisa mengecil kayak gitu, atau membesar.
0: Oke. Jadi sebenarnya tantangannya juga lumayan ya. Tapi kalau misalnya sebagai pengrajut juga emang harus update terus, belajar terus ya.
1: Bener,
0: karena kan pola-pola banyak banget ya kan. Oke. Wow. Kalau sejauh ini ya, kan ada beberapa workshop juga ya. Nah, ini ciri-ciri dari teman-teman yang ikutan workshop tuh seperti apa sih antusiasnya? Mungkin boleh di-share juga.
1: Oh boleh. Kalau misalnya teman-teman, buat teman-teman pemula atau teman-teman, kalau teman-teman pemula itu awalnya mereka pastinya overthinking gitu ya. Emang aku bisa ya kalau bikin ini kayak gitu.
0: Aku sih kayaknya bakal overthinking banget sih.
1: Itu kayaknya aku kalau misalnya bikin, kan ada tuh orang-orang yang pakai kayak bookmark gitu ya, kak, buat bikin itu. Itu kan sebenarnya simple polanya gitu. Tapi kayak itu kalau di aku berapa pertemuan ya kak kayak gitu. Padahal ya sebenarnya bisa gitu, bisa gitu, tapi kadang orang-orang tuh kayak menganggap crochet itu sesuatu yang susah banget gitu, tapi padahal enggak, itu kayak mudah kayak gitu.
0: Sebenarnya mudah gitu ya, cuman ya emang harus ada kemauan aja ya.
1: Iya benar-benar.
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau kalian sendiri sebagai pengrajut ya, karena kan sebenarnya kalau pengrajut tuh cukup banyak ya, maksudnya banyak yang emang suka dengan rajutan gitu. Pernah ketemu sama sesama pengrajut juga nggak?
1: Oh pernah.
0: Boleh dong diceritain itu kayak gimana?
1: Boleh. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama pengrajut lain tuh kita bisa sharing gitu loh, kayak ih kamu lagi pakai benang apa gitu. Oh ternyata di situ ada toko benang yang apa namanya hidden gem atau apa kayak gitu. Terus dengan ketemu sama perajut-perajut lain nih kak, kadang kita tuh juga banyak belajarnya juga gitu. Apa yang kita nggak tahu ternyata mereka lebih banyak banyak tahu gitu. Terus kadang sesuatu yang kreatif itu kan gak mengenal umur ya kak, gitu. Iya. Jadi kalau ketemu yang saya lebih kecil gitu, ternyata loh kamu ternyata lebih keren kayak gitu, lebih banyak belajarnya sih.
0: Oh wow, gitu. Jadi saling sharing juga ya,
1: benar-benar
0: baru dapat toko-toko baru ya. Gitu kan. Oke, tapi sejauh ini tadi kan Kaulia sempat bilang juga ada yang masih kecil muda atau mungkin lebih senior. Nah sejauh ini yang paling muda tuh umur berapa yang belajar
1: lanjut? Yang paling muda itu umur 8 tahun. Kebetulan anak les aku gitu.
0: Oh iya, wow, 8 tahun tapi dia udah bisa bikin apa aja kak?
1: Oh dia udah bisa bikin banyak lagi, bikin amigurumi dia bisa. Terus bikin, dia waktu itu terakhir pernah mau bikin ini loh selimut yang bisa jadi ini loh bunga itu. Iya itu bukan bunga itu, dia lagi bikin project itu cuma kayaknya belum tahu update-nya udah selesai apa belum gitu.
0: 8 tahun ya?
1: Iya, dan tahu gak kak Elsa, itu cowok.
0: Oh wow.
1: Jadi kayak ya Allah gemes banget gitu.
0: Nah ini jadi pertanyaan juga. Nah biasanya kan rajut mungkin identik dengan perempuan ya. Karena kan kebanyakan juga emang perempuan yang suka merajut ya sejauh ini ya. Tapi sebenarnya yang cowok-cowok tuh ada juga gak sih?
1: Ada. Beberapa ada gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya gak kenal gender ya.
1: Iya benar.
0: Cuma memang kebetulan aja nih banyak ciwi-ciwi yang emang suka merajut gitu kan. Yang cowok-cowok mungkin masih nyari teman kali ya. Atau kayak
1: mungkin
0: masih ragu-ragu juga. Tapi buktinya ada kan.
1: Ada.
0: Banyak pengrajut yang laki-laki juga. Yang hasilnya juga bagus-bagus ya tahun pro-2. Wah keren. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Kira-kira pengembangan bisnis Kak Ule bakal seperti apa ya. Nanti kita bakal lanjut ya. Kita masih ada di Jaga Malam pastinya setelah yang satu ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri. Menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Nggak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama. Menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Nggak gampang percaya sama informasi yang nggak jelas sumbernya. Dan udah pasti, nggak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Malam-malam.
1: We're back teman Pro2, masih banget ya bareng sama Kak Ulia dari Benang Kisah ya, yang tadi kita udah tahu. Ternyata Benang Kisah juga punya filosofi ya, dari benang-benang dirajut itu diharapkan akan memberikan kisah-kisah yang baik dan juga doa-doa yang terus mengalir buat para penggunanya. Ih, dalam banget ya. Dan sebenarnya Kak Ulia, kalau misalnya nih teman-teman pengen bikin gitu ya, kalau pengen kelas sama Kak Ulia itu prosesnya gimana? Apa langsung DM aja atau gimana?
2: Iya betul, kalau misalnya apa namanya pengen belajar gitu dari nol banget gitu, aku belum bisa apa-apa kak gitu. Kita emang open banget sama teman-teman yang emang belum bisa gitu ya kak. Jadi kalau misalnya belum bisa, boleh banget klik link bio di Instagramnya Benang Kisah. Kita sangat available gitu. Apalagi mungkin buat teman-teman yang emang jadwalnya itu padat gitu, kita bisa mencocokkan banget sama jadwalnya kayak gitu.
1: Disesuaikan lah ya.
2: Betul.
1: Tapi Instagramnya boleh dimention lagi nggak? Instagram di mana berarti kak?
2: Instagramnya itu ada di @benangkisah.id.
1: Oke, boleh langsung aja dicek ya. Oh iya, ini kan tadi bisa dibilang ini kan perjalanan 2 tahun ya dari Benang Kisah gitu kan. Yang awalnya cuma dari otodidak ya bahkan ya, hobi-hobi aja, ternyata bisa menghasilkan banyak peluang baru termasuk bisa cuan juga gitu ya. Sebenarnya untuk Benang Kisah sendiri, pengembangannya ke depannya tuh rencananya kalau dari Kak Ulia gambarnya pengen menjadi apa?
2: Oke, untuk kedepannya mungkin kita lebih ke kayak memberdayakan mungkin teman-teman yang belum bisa gitu, biar bisa jadi bisa kayak gitu. Terus mungkin kita mau mengarahkan ke kayak sustainable lifestyle gitu loh kak gitu. Jadi kayak misalnya produk-produk kita kan emang sekarang lagi marak plastik itu mahal gitu ya gitu. Bikin sesuatu yang bisa dibikin dari benang, kita bikin kayak gitu biar mengurangi sampah plastik kayak gitu sih kak.
1: Jadi ada value tambahan ya itu tentang sustainability lifestyle, dimana memang dengan rajutan ini itu kan bisa dipakai berulang gitu ya, untuk mengurangi itu plastik-plastik ya kan. Oke. Nah untuk kolaborasi sendiri dari Benang Kisah itu terbuka gak sih untuk kolaborasi?
2: Sangat-sangat terbuka, kita sangat terbuka gitu. Kita juga karena masih 2 tahun ya, kayak ibaratnya masih anak usia dini pun lebih kecil lagi gitu. Kita masih banyak belajar, tapi kalau misalnya kita ada tawaran atau ada ajakan, kita sangat open kayak gitu.
1: Sejauh ini kolaborasi apa aja yang udah dilakukan oleh dari Benang Kisah?
2: Kalau kolaborasi sendiri itu yang tadi itu event-event kreatif Banyumas, ada Biorama, ada Pekan Banyumasan, terus kita sempat aja juga di Festival Sukaraja. Terus kita sekali pernah belajar di ini apa namanya, ada kolaborasi juga dari Pasar Wiguna, tahu kak? Ya di situ di Jogja, kebetulan sekali gitu. Itu untuk event experience kayak gitu. Jadi experience itu apa sih, kan biasanya pasar-pasar kreatif itu kan ada but-but yang jualan apa ya, makanan tradisional kayak gitu ya. Tapi kita di situ kayak gelaran, desainnya juga ada banyak sih, nggak cuma merajut gitu. Belajar apa namanya, ada yang melukis, ada juga yang apa namanya batik gitu. Terus kita waktu itu di Pasar Wiguna emang belajar experience buat merajut kayak gitu.
1: Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen mencoba dulu gitu ya, coba experience awalnya itu bisa banget, karena kan buat pemula banget ya. Jadi
2: betul.
1: Ya tekniknya ya. Oke. Jadi emang sebenarnya dari Benang Kisah pun udah banyak kolaborasi gitu ya kak ya. Keren. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman, oh misalnya nih aku pengen bikin kayak gantungan kunci tapi custom yang gambarnya kayak gini nih, itu bisa nggak?
2: Bisa banget. Sampai warnanya apa, ukurannya seberapa, bisa kayak gitu.
1: Pokoknya disesuaikan sesuai dengan keinginan. Ya, jadi betul. Emang custom ya, bebas ya, mau seperti apa ya. Oke. Wah ini menarik ya, seru ya. Nah tapi sebenarnya kalau lihat, kalau kita misalnya ngelihat anak-anak muda sekarang nih ya kan, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Apalagi kayak Kak Ulia nih, dari hobi untuk menjadi cuan ibaratnya. Tapi kan untuk wirausaha itu gak cuma mengejar cuan aja. Sebenarnya value apa sih yang sebenarnya pengen Kak Ulia sampaikan lewat rajutan?
2: Value apa yang pengen aku sampaikan lewat rajutan gitu. Oke, jadi di apa ya, hidup yang sekarang, hidup gak tuh kayak
1: dalam ini.
2: Gak. Jadi kayak di zaman sekarang gitu ya kak, kita kan emang banyak banget generasi Z yang emang terpapar digitalisasi lebih dalam gitu ya. Jadi kayak merasa kok hari ini cepet banget gitu ya. Kok hari ini ternyata aku kayaknya tadi baru kuliah, kok sekarang tiba-tiba udah mau tidur kayak gitu. Nah dengan adanya hal itu, kita tuh pengen gitu loh kayak sebenarnya kita tuh pelan-pelan aja itu nggak apa-apa kayak gitu. Iya. Proses orang kan beda-beda kayak gitu. Betul. Terus kayak menjadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang belajar merajut gitu ya kak. Jadi yang tadinya mungkin kebanyakan doom scrolling, terus otaknya itu jadi lebih kayak nggak sistemnya udah nggak baik gitu. Nah salah satunya dengan merajut itu kita bisa melatih fokus kembali kayak gitu sih kak.
1: Oke. Oh jadi kita kayak latihan mindfulness juga.
2: Iya benar. Iya itu juga masuk.
1: Fokus di apa yang kita kerjain.
2: Iya
1: gitu kan?
2: Betul.
1: Jadi mengurangin scroll sosmed ya.
2: Betul.
1: Aduh, doom scrolling itu udah bikin kita kadang suka kebawa gitu ya.
2: Iya benar.
1: Iya. Nah ini ngomongin soal mengejar cuan juga ya, sampai menciptakan dampak. Ini kan tadi dampak positif juga ya buat sekitar juga. Nah gimana pandangan Kak Ulia ini bisnis kreatif ini bisa ngasih dampak ke sekitar?
2: Gimana? Yang pertama itu apa ya? Mungkin biar orang-orang itu yang belum pernah belajar jadi belajar gitu kak. Okay. Kalau misalnya dari dampak yang kecil itu kayak gitu sih. Sementara itu.
1: Okay, jadi sebenarnya secara mungkin secara perlahan ya.
2: Iya benar.
1: Apa yang kalian lakuin ini juga bisa ngasih dampak ke orang-orang sekitar.
2: Iya.
1: Ada kepikiran gak sih buat memberdayakan kayak misalnya ibu-ibu buat bikin rajutan terus bikin produk dijual juga gitu gak?
2: Iya pengen banget bikin kayak gitu juga. Karena kan apa ya, kayak selagi kita bisa memberi manfaat buat kayak sekitar kita gitu, minimal tetangga kita gitu yang apa namanya gak ngapa-ngapain gitu, terus dia jadi bisa bikin produktif dengan kegiatan atau produk crochet kayak gitu, kayaknya bakal lebih seru dan lebih meaningful sih.
1: Keren. Nah ini harapan ke depan buat Benang Kisah dari Kaulia seperti apa?
2: Harapannya semoga walaupun kecil-kecilan dulu gitu ya, dia bisa tetap tumbuh gitu, dia bisa dia bisa mekar kayak gitu di waktu yang tepat kayak gitu sih kak.
1: Keren. Jadi bertahap, yang penting konsisten ya kuncinya ya. Nah ini kalau misalnya Kaulia mau pesan nih buat teman-teman luar sana yang mungkin minat juga dengan merajut gitu ya, buat pemula. Nah ini mungkin yang lagi ngalamin fase-fase kayaknya nggak lanjut deh, kayaknya udah deh. Nah mungkin pesan dari Kaulia buat teman-teman di sana biar tetap semangat merajut seperti apa?
2: Biar tetap semangat merajut, yang pertama kayaknya kita harus ini deh, crochet meet up gitu.
1: Harus adain ya abis ini nih?
2: Boleh. Okay. Gitu, terus kayak ketemu aja sama teman-teman yang crochet kayak gitu. Terus hunting-hunting, piknik-piknik gitu. Kayaknya semangat crochetnya bakal ini sih, bakal nular kayak gitu. Energi crochetnya bakal nular.
1: Iya. Kayak ketemu orang-orang yang tepat ya.
2: Iya bener.
1: Bakal bikin kita juga energinya balik lagi gitu.
2: Iya betul.
1: Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa capek dengan crochet, it's okay, itu wajar banget ya.
2: Wajar banget.
1: Manusiawi ya.
2: Manusiawi.
1: Jadi kayak istirahat aja dulu gitu kan. Kayak tadi Kaulia alihin dulu dengan baca buku atau ketemu temen yang lain dulu gitu kan. Gak apa-apa banget, nanti kalau udah selesai ya udah kita crochet lagi gitu kan.
2: Iya benar.
1: Bagus. Dan emang ternyata ini juga manfaatnya banyak banget ya tahun Pro 2, selain tadi membuat ataupun meningkatkan kreativitas kita, juga belajar untuk lebih mindful ya.
2: Iya benar.
1: Ih seru banget ya. Yang pasti akan ditunggu terus nih produk-produk barunya.
2: Siap.
1: Nanti bakal di-share ya katalognya ya.
2: Siap.
1: Biar langsung Pro 2 yang mau pilih-pilih tuh bisa langsung aja gasken ya. Mungkin siap. Instagramnya boleh di-mention lagi Instagramnya.
2: Oke, boleh. Kali teman-teman yang mau belajar crochet atau mau mungkin ada teman-teman dari sini mau berkolaborasi dan belajar gitu, boleh follow Instagram kami di @benangkisah.id gitu.
1: Oke, seru banget. By the way, terima kasih Kak Ulia udah sharing.
2: Sama-sama. Terima kasih Kak Elsa.
1: Sama-sama. Yang pasti buat kamu yang mungkin baru aja nonton, baru aja gabung, bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Karena sekarang waktunya sudah habis. Semoga ada kesempatan baik lainnya ya buat kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Amin.
1: Semoga lancar terus ya dan sukses terus buat Benang Kisah pastinya.
2: Amin.
1: Oke deh, sekarang kita mau tunduk dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. See you and bye-bye.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbo.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Hmm? Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: 4. Jangan galau malam-malam.
1: Hai hai Dompro 2, back again with Elsa. Kali ini aku bakal lanjut ya temenin kamu sampai nanti beres di jam 11 aja buat jaga malam. Karena sekarang menuju weekend, akhir pekan juga ya kan. Bolehlah di spill akhir pekan kamu tuh tim-tim yang di rumah aja atau justru gak kemana-mana. Di rumah aja sama gak kemana-mana apa bedanya ya? aduh. Ini akhir bulan, cara kamu bertahan di akhir bulan tuh kayak gimana sih? Bolehlah kasih tipsnya ya, tips bertahan di akhir bulan, boleh kasih tahu ya. Nanti aku bakal sapa-sapa, aku bakal live TikTok juga di sini bentar lagi ya. Ini aku udah nyalain kameranya sih ya, jadi buat kamu-kamu yang mau komen-komen boleh langsung aja gasken ya, kasih tahu cara bertahan di akhir bulan. Nah, boleh kasih tahu. Nanti aku bakal sapa-sapa ya. Langsung aja merapat di @rari pro 2 PWT untuk TikTok ya. Langsung aja komen-komen ya. Nanti aku bakal baca-baca. Setelah itu kita ke lagu dulu kali ya. Kali ini ada The Rain dengan Upaya Maksimal, bakal aku puterin dulu. So check this one out.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi gak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: malam-malam.
1: Ayo top Pro 2 waktunya masih banget bareng sama aku di sini ya. Aku bakal sapa-sapa yang gabung di live TikToknya Pro 2. Halo, ada Mbak Aul, ada Nandita, Mart86 juga, ada Muhammad Yahya, ada Bu Asnita, ada Penjahat Baran. Nah ini nih, kata Penjahat Baran tadi ya, tips bertahan di akhir bulan itu udah makan mie aja, tapi jangan jajan, jangan udut ya. Iya. Pokoknya hemat-hemat lah ya. Terus juga kalau kata Bang Mart86 ya tadi, puasa Senin Kemis makannya telur rebus ya, udah mah sehat ya kan. Terus juga kayaknya sekalian ya, itu yang punya utang-utang puasa sekalian ya, akhir bulan ya kan, hemat lah ya, it's okay, nggak apa-apa ya. Ada juga Hafidu, tadi ada Kak Meta Arinda juga udah gabung di sini ya, thank you udah gabung di sini juga. Kalau kata Nandita ya, tips bertahan di akhir bulan adalah sibukin diri ya. Sibukin diri nggak tuh ya, apapun kesibukan kamu semoga dilancarkan ya. Thank you. Terus juga banyak nih yang udah gabung di sini ya. Tadi aku udah sapa-sapa juga. Semoga semuanya aman damai ya. Ini kayaknya lagi ada pertandingan ya. Okay. It's okay, enggak apa-apa. Ada juga Dwi ya, udah ikutan gabung di sini. Akhir bulan ya bobol celengan sendiri ya. Kan ada istilah dana darurat ya, tapi tiap hari darurat, jadi gimana dong, kita pakai dananya tiap hari nih ya. Waduh. Oke, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya, jadi buat kamu terus merapat di sini karena aku masih bakal temenin kamu masih di Jaga Malam. Kita ke lagunya Overnight dulu ya, kita lewati berdua spesial buat kamu.

0: tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Kus. Tapi, kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit, berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Kus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu? Oh, iya.
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat 10.

0: Pokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
2: Ini Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Warisan Pro 2, kali ini aku bakal update kamu dulu ya dengan info terbaru deh. Kali ini dari dunia entertainment. Kalau soal topik ya, cara bertahan di akhir bulan nanti aku bakal bahas ya. Tapi kali ini ada kolaborasi yang keren banget dari Madonna dan juga Charlie XCX yang mereka bersatu untuk Dansteria After Hours ya. Yang pastinya nih bisa dibilang ini dua generasi yang berbeda tapi bisa bersatu lewat kolaborasi pertama ini ya. Jadi dirilis sebagai versi baru dari lagu Dansteria. Lagu ini tuh udah jadi bagian dari album miliknya Madonna, Convention 2 ya. Sementara versi terbarunya ini diproduksi collab banget sama Charlie XCX ya. Wih, gokil banget sih dengan versi baru ya. Congrats!

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Be, mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: teman-teman.
1: Kenalin, kami dari listprouts.id mengucapkan
0: selamat hari radio.
1: Selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
0: Sekali di udara.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Kalau malam-malam.
1: Hai Tom berdua, masih bareng sama aku Elsa di sini ya. Masih di rangkaian jaga malam. Ya pastinya malam-malam menuju akhir bulan ya kan. Kayaknya ada banyak hal yang kayak ditahan dulu, ditunda dulu ya. Kita harus ikat pinggang ya. Apalagi buat kamu yang akhir bulan itu udah kering kerontang kantong ya. Karena ya belum cair lagi gitu kan. Jadi boleh kasih tahu tips bertahan di akhir bulan ala kamu ya. Ya pastinya tipsnya bisa dipakai oleh banyak orang mungkin ya. Jadi kita saling share tips aja lah ya. Dan juga nih buat kamu, nanti aku bakal sapa-sapa. Kita akan lihat yang udah gabung di sini. Kalau tadi aku sempat rame di live TikTok juga, tapi aku udah end live ya. Jadi aku bakal sapa-sapa yang gabungnya merapatnya itu di sini ya. Ada Zahra. Walaupun dompet lagi sekarat, tapi aku tetap happy soalnya dengerin celatannya Kak Elsa ya, yang asik banget malam ini. Ih, terima kasih loh. Ada juga Aliandra, makan mie instan pakai nasi udah jadi rutinitas wajib ya di malam tanggal tua ya. Waduh, waduh, waduh. Ini double karbo sih. Mie-mie aja, nasi-nasi aja kayaknya ya. Ada juga Nadia, skill bertahan hidup aku emang mendadak meningkat drastis kalau udah masuk tanggal rawan kayak sekarang ini. Widih. Ini masuk survival mode ya. Oke, apapun itu yang penting mas sehat-sehat ya. Ingat setelah tanggal tua tuh bakal ada tanggal muda. Semoga segera cair ya teman-teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Galau Malam-Malam.
1: Malam-malam, akhir pekan, akhir bulan, rasanya kalau misalnya uang belum masuk, kiriman orang tua belum masuk, gaji belum turun, kita harus benar-benar prihatin ya tahun berdua. Kali ini kita bakal sapa-sapa lagi yang udah ikutan gabung ya. Ada Dika, Kelsa, bener banget stok kesabaran aku sekarang harus jauh lebih banyak daripada stok saldo dalam ATM ya. Waduh. Ada juga Yoga, aku dapat pencerahan baru nih buat cara ngirit yang ekstrim ya, biar bisa bertahan hidup sampai gajian tiba. Wih, pencerahan apa tuh? Ada Shiva juga, suasana malam ini tuh makin kerasa syahdu ya pas lihat sisa saldo mBanking yang tinggal 2 digit doang. Sabar Shiva, bentar lagi bakal cair ya, semoga aja ya. Dan juga nih buat kamu tahun pro 2 yang mungkin sekarang lagi ngerasa mungkin aduh kapan nih gajian turun ya, merasa lagi mode hemat banget, it's okay, gak apa-apa ya. Makan apa yang ada ya kan, karena emang kadang kondisi juga ngebuat kita harus tetap bertahan ya, meskipun di kondisi yang super duper sulit ya. Dan yang pasti tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Tidurnya cukup ya, karena sehat itu jadi modal awal, modal utama kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, berkegiatan juga.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Oke, nomor 2 ya, untuk jaga malam bareng sama Elsa harus sudahan dulu ya, karena waktunya udah habis. Dan yang pasti semangat ya buat kamu yang besok weekend masih ada banyak kegiatan, semoga dilancarkan. Dan yang terpenting, besok pagi bakal ada Fanny bakal temenin kamu di Sepada. Semangat terus ya, kita bakal ketemu lagi di minggu malam. Aku masih bakal temenin kamu jaga malam lagi. Jadi sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri. 81 NRRI menemani, menginspirasi.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
3: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
2: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Wong dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
1: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat
2: di mana
3: pagi,
2: saja
3: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: makanan sesukanya tapi nggak dihabisin. Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: aku bisa memilikimu.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
8: Terima kasih. Teman terbaik.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Ngobrol 2 berakhir sudah. Tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September tahun 2026. Dan selagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: kita berharga.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau bercerita tentang salat. Beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya, maka salat akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Serta pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Kalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal, baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir, bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu, sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu. Dan semakin dipikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan.

Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi, dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi, bahwa berbuat baik ya, berbuat baiklah. Tanpa niatan apapun, lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Edias Abdullah.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88.2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini bersama aku Feni Ayu. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah melalui gerakan Green Movement atau Green Mew. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Raihan.
1: Kabupaten Banyumas tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui gerakan Green Movement Muhammadiyah atau Green Mew. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyumas Johar mengatakan, Green Mew menjadi gerakan bersama untuk menangani persoalan sampah, khususnya plastik dan botol. Gerakan ini didukung teknologi pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital. Untuk memperkuat pelaksanaannya, PDM Banyumas mengukuhkan 1014 Satgas Green Mew yang akan bergerak di tingkat ranting dan cabang. Johar berharap pengelolaan sampah melalui Green Mew tidak hanya membantu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Digitalisasi dalam mengatasi persoalan-persoalan sampah di Kabupaten Banyumas, khususnya sampah plastik dan botol. Kita akan melakukan gerakan mengatasi sampah plastik dan botol di awal ini secara masif, secara sistematis dari tingkat ranting, tingkat amal usaha, tingkat cabang sampai di tingkat daerah.
1: Selain pengelolaan sampah, Muhammadiyah Banyumas juga mengembangkan program penanaman pohon buah di lahan wakaf seluas 10 hektar. Program tersebut diarahkan untuk menambah kawasan hijau sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah di Banyumas. Saat ini sekitar 77% sampah telah terkelola dan tidak lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Menurut Sadewo, pengelolaan sampah ke depan perlu lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep yang didorong adalah zero waste to money, sehingga sampah yang dikelola dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Banyumas tinggal 33%. 77% sudah terkelola dan sudah tidak ada landfill, tidak ada pembuangan akhir. Dengan Green Mew ini, maka cita-cita zero waste to money yang saya sampaikan ke Pak Presiden akan bisa lebih cepat realisasi.
1: Sadewo menegaskan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat perlu diperkuat untuk menangani persoalan sampah di Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Teman Prodo, itu dia Info Prodo edisi pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Hai teman Produa, hai hai hai, dan selamat pagi. Selamat datang lagi ya di weekend kali ini. Ada aku Feni yang bakal temenin weekend pagi kamu ya. Weekend pertama di hari Sabtu ini sampai jam 10 nanti. Duh, gimana nih kabarnya, gak kerasa gak sih kita udah ada di penghujung weekend bulan September ya. Gak kerasa sebentar lagi nih, kayaknya minggu depan udah masuk Oktober gak sih. Dan kayaknya sekarang udah lagi di tahap-tahap apa nih, tahap-tahap sekaratkah keuangan kalian. Semoga enggak ya, semoga kamu tetap semangat, tetap happy walaupun lemes gitu ya akhir bulan. Makanya buat kamu yang misalnya gajinya ini di awal bulan nih, harus memang pinter-pinter untuk manage uang biar di akhir bulan kayak sekarang nih gak kerasa banget lah, gak terlalu kerasa beratnya gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin biasanya ada yang gajian tanggal 25 nih, lagi seneng-senengnya, lagi happy-happy-nya karena lagi menjadi jutawan ya mendadak gitu ya, banyak banget pemasukannya dari sana sini, dan udah planning-planning ya hari ini mau kemana, hari ini mau kemana, hari ini mau makan apa gitu. Dan ngomong-ngomong nih, kalau weekend gitu kan biar mood kamu makin bagus, biasanya salah satunya adalah dengan makan gak sih, memperbaiki mood ya, meningkatkan mood kamu nih. Yang paling simple, hal yang paling simpelnya adalah makan biasanya. Jadi nih aku angkat tema atau topik kita di pada weekend kali ini ya, di selamat pagi teman Pro 2, dengan makan aja lah ya, yang simpel-simpel aja kita bikin topiknya. Kamu nih lebih suka biasanya nih makan sehat kah, makan enak kah ya, atau mungkin kamu lebih suka yang penting kenyang aja lah, makan apa aja gitu. Boleh banget langsung sharing ya ke WhatsApp Pro 2 di 081 327 312 222, atau lewat Instagram juga boleh banget di @rriPro2PW. Nanti aku tunggu ya sampai jam 10 nih, waktunya masih panjang banget buat kamu yang mungkin lagi beraktivitas atau baru bangun atau baru pulang dari olahraga ya nih. Makanya ngumpul sini aja di 99 FM karena aku bakalan kasih kamu info-info menarik juga, terus diselingin sama lagu-lagu yang seru. Pastinya kayak lagu satu ini nih, ada dari Hi-Fi yang judulnya nih kayaknya merepresentasikan weekend banget ya. Main nih judulnya.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

kasih tahu buat kamu ya, karena kopi ini ternyata bukan sekedar minuman penahan ngantuk aja, tapi juga punya potensi untuk meredakan stres asalkan takarannya ini pas ya. Dan berdasarkan hasil riset yang terbit di Journal of Affective Disorder sendiri, minum sekitar 2-3 cangkir kopi dalam satu hari ini punya kaitan erat sama penurunan resiko gangguan suasana hati kamu kayak depresi dan juga kecemasan. Kalau konsumsinya kurang dari porsi itu, manfaat untuk kesehatan mental gak bakal kelihatan secara signifikan ya. Tapi sebaliknya, kalau minum lebih dari 3 cangkir sehari, resikonya malah bisa bikin rasa cemas makin naik dan juga tentunya kualitas tidur jadi berantakan ya. Menariknya, efek positif ini gak cuma ditemuin di kopi biasa aja, tapi juga berlaku untuk kopi jenis dekaf atau tanpa kafein, yang menunjukkan kalau manfaatnya ini bisa jadi berasal dari kandungan antioksidan atau senyawa bioaktif lainnya. Tapi perlu diingat ya sama kamu, kalau misalnya takaran ideal ini sifatnya sangat personal, karena tingkat toleransi kafein setiap orang kan beda-beda. Dan hasil studi tersebut juga belum merinci ya soal cara penyajian kayak penggunaan gula atau susu, serta waktu minum yang paling tepat ini kapan aja. Makanya tetap harus waspada juga sama reaksi tubuh kamu sendiri, supaya ritual ngopi kamu ini bisa tetap sehat dan juga nggak malah menimbulkan efek samping yang ganggu aktivitas seharian kamu.

0: 100% madu asli.
1: Madu enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
2: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
3: Sehat itu enak.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
6: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
7: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
6: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
7: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
6: Oh iya ya, benar juga.
7: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
6: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
7: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
8: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Teman Produk, kali ini saatnya kita bacain ya yang udah join nih. Biasanya aku membuka dengan WhatsApp, tapi sekarang ke Instagram dulu deh, karena kayaknya Instagram juga udah banyak banget nih yang join tema kita pagi hari ini. Ada dari in.blueone ya, yang dia ini ditanya lebih, biasanya lebih pilih makan sehat kah, makan enak kah, atau yang penting kenyang gitu. Kalau in.blueone nih katanya makan enak, oke. Ada juga dari 1215M4 ya, aduh susah sekali namanya. Ini katanya dia juga lebih memilih makan enak. Ada juga dari LiQ23 yang sama juga, dia ini katanya lebih memilih untuk enak dong, makan enak dong katanya. Oke, ada juga nih dari Mia_DilaRQ yang sama juga ya. Ini kayaknya memang satu hati banget nih orang empat ya, katanya juga memilih untuk makan enak aja. Sama sih sebenarnya, kalau bukan cuma mereka berempat aja yang udah join di Instagram ya, tapi kalau misalnya aku ditanya, aku lebih memilih makan sehat, makan enak, atau yang penting kenyang. Kalau bisa sih tiga-tiganya, tapi sebagai manusia kan jangan maruk gitu ya. Jadi aku lebih memilih makan enak aja deh. Kalau soalnya kalau makan enak nih moodnya jadi makin enak juga gitu. Itu ngaruh ya ke mood seharian, terus semangat seharian tuh enak pokoknya. Tapi tetap aja teman Prodo ya, kalau misalnya aku makan enak, ini juga harus memperhatikan untuk kesehatan kamu. Jangan makan enak tapi sembarangan gitu. Tetap aja kalau bisa sih pilih makan enak tapi yang sehat juga gitu. Buat kamu yang belum join di WhatsApp atau di Instagram, langsung sekarang aja cus meluncur ke 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh, bakal di @rriPro2PWT.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita update dulu ya untuk info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS dari Dishub. Ada Kak Sani. Selamat pagi Kak Sani.
3: Selamat pagi Kak.
2: Kak Sani, gimana nih info lalu lintas pagi hari ini? Silakan Kak.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Tanjung. Pada pagi hari ini di simpang Tanjung arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Sawangan maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di simpang Alun-Alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan sama sekali dan juga masih lengang pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan, khususnya dari kaki simpang selatan atau dari arah Tanjung, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Namun pada pagi hari ini arus lalu lintas di wilayah Sawangan masih terpantau lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas yang melintas ke ruas barat maupun sebaliknya masih terpantau lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah stasiun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada pagi hari ini